0: Ops tiris apa titik ISO bersepadu. Senghun kusai dinanda dokut session kota Kinabalu do opon ngai bu linggit. Kahapas minangakun nakahasa pinapapanaw penainan mengindapu tumau diesel do isolisin di kawasa. Pinatu di Hakim Herman Husian ukuman nakomoy doi di notudu kiumul tahung penemanom taun i dinawa tumanut kotulan ngawi pintamangan konwan 1924 i binasa miampai akta pintamangan konwan 1926. Idi sokopayhan minobosi petunut dokumentilian suang pogun om belanja pogiuman keposizon KPDN Sabah Syaril Nizam Syahidin kes dihonoihan mazado ops tiris apa titik ISO bersepadu do tinimungan polis marin i pinapapanaw pemolisan id hivang petata dan kulita lahan tugu kota Kinabalu di koopodom Sizam Wuhan kaapat nakatahib. Eastern Sabah Security Command Eskom miampai do opodom Sizam Ijon papavakas kuasa popoim pagat pinggisaman mengipop do hongkod petuangisan om to do pon ISO kawasan it disan kohisaun Sabah. Minobo si Komander Eskom Datu Victor Sanjos asil kalaja penaihian naihan sembogizan kinoizonon pengindopuan do ISO lisin om naihan sanganu do tuhun song kosuvazan hobi no manta China imo maguna do tuhun mogigizon kinoizonon sebagai pinangan tei proxy. Kokomoy da aba bezan diho pinapoyo idatu Victor kituluvan niho do popoing kavas kotonudan undang-undang om nagi mamantod pisakadazan id ahal ko umahigan do pemaunan kotombuhuzan. Id kobuon ponogi diho Eskom nga minanak nagi kopaingatan topodos kuma no nombo ijon kotombuhuzan di oihan mogohimu tutumambuhuy kuma id pamagunan sungkat tukad mazavazan di au kavasa. Binuzu ko kudian kaum pesan ko pahubusan it system grid pogun. Minority Sabah Electricity papapanaw pisovihanan panakan lotilik it kalalahano kitimpu it pipio uvang it pototongkop pogun. Idi so kapayhan it kota Kinabalu pinapaintahang o Sabah Electricity ko zuzuvo diho nontodonon kakasan it platform gas habus mitongisan dat Petronas. Ino kabohingkang panakan gas kuma pipio papahabus vinakas paingkabas gisom kapayang kudi kaumpasan kapahubusan lotilik. Pinapatimpo ni Konyab Idatu Zainuddin Aman kalaja sebagai menunuat kepelintahan pogun SKN Sabah di Kabawagu in Menara Kinabalu. Nakaikot isido ni kawang hobi jam ko 2 himong 4 minit lang kusuba paguhuy pinapautip katindapan sumuang om tinay mo do nuzunan upisol tatuo do kapalintan pogun. Antok tanaw ko isod ako malaja pinapazo nagi idatu Zainuddin pangan monong kiyo mo miyampay do pakakalaja ngavi patumbuhuzan taduuk in upis om nagi minonikon pitimbungakan miyampay do po pakalaja.
1: Apal tonibo tadao baino.
0: Amiyo na nga bi abal tonibo matap tadao baino to pinay ko. Om ongo wagudiyazu o abal tonibo da jam. Kavahu hutong 4 minute do nung suvab.

0: Destinasi Asua Utamaimo.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pagun ito mo mo PRI. Itali insan pavagu au nakaswang sa savan binon timpubay no? Buntugan binon ingkapat diti au nakaswang montakumoy tahu. Do minisusut kapas di taon duvongay bu pram bahu om duvongay bu duvong pram duvo. Namot, New Zealand, binakas ka pavagu Oceana na dati trimungan kumoy iso ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas no uangan do FIFA o slot montak pagun no kumoy.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi bosian, kumatambahut ku ngawi. Kanono misingiho doko basanan, kumohengan do toko. Moi do au atagak, pason diti mantadogo, me Kristen Lista Balamun. Kano mikinongo kosimban bos kadazan, noikot binasi. It frekuensi sizam ngopodong duvo, titik tu FM. Kotohwa dan...

0: 在身边。
1: 生活有时候很忙，但心可以慢一点，听一段声音，给自己一个呼吸的空间。沙巴 VFM， 你的凉拌。

看着手上的时间，茫茫的夕阳下，终于说出心底的话。一回首，经历了这些年，我从不后悔认识你，是否还能叫你一声

0: 萨巴 VFM 你的凉拌
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 我送你离开千里之外，你无声黑白。
3: 萨巴 VFM 三打根 FM 96.1。

0: Sabo VFM 你的凉拌有声茶馆。
1: 哥打马鲁都 FM 91.1。

0: 你是我的凉拌。
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起。
0: 也是他的凉拌。

呦嗨呦嗨呦，好像仙女下凡来呀，哎呀我的好。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum Dina Kanyan, apa hari kita bertemu lagi kita Sabab FM siaran sama Alapana.
1: Ya, terlumpur mengibuan Jun 2026 bersama kok Laura Ba.
0: Laura Ba boleh bertiru ah. Sadar sekejap lah parak soro ni. Ha, terima kasih Dina Kanyan yang mengalami
1: parak.
0: Parak.
1: Wah. Biasa semangat kok. Laura Ba.
0: Laura Ba.
1: Lasa tayo tiru. Sebab terlampau sanang atai sebab Maroko manang.
0: Tapi aku kalah lah.
1: Nek ini.
0: Aku kalah.
1: Boleh nak kanut anu, yen tu Kimo FC. Kimo FC.
0: Kau sembarang nat me ah.
1: Iyalah.
0: Tatin.
1: Kampung Kimo, boy kau ngoko kampung.
0: Boy, mu sedih belum dek.
1: Aku Pirasan FC, kau Kimo FC.
0: Induin je nama iman me.
1: KBRT, in sih kau orang kampung tak kota merudu eh? In orang gaya?
0: Marak parak,
1: gaya dok marak parak.
0: Jarian.
1: Parak. Parak.
0: Okay, Z. Terima kasih semua nak yang mengkali kita demangi kamu waktu ko. Kita dalam segmen bobo lah baran ko pandai agak.
1: Yep.
0: Jadi enasi pa baran kami bobo eko. Moroko manang. Gipun kalah.
1: Simini. Siap bilik. Wassalam.
0: Dong sudin me. Dong sudin.
1: Tromentaro. Contoh lah.
0: Ko san bende tromeno pun kalah. Tapi yang daya lah ko. Bioso na te ko. Adat. Kalamanang bioso.
1: Yang paling kok tina tu bila kita beli lemiang. Ben pepik. Tau mak pepik. Ling kak Salma ni atau kuning kok kita yang ben pepik.
0: Atau mi kawan pun emi jenasi tu nyata hati ku
1: ngegu pinggo. Daun no. Kok. Amun barak ku kok tak endoku yang lingku. Amun ben kuasa te kau ingin jadi ian. Barak ni yo ingin jadi memanuk. Lingku ngini dok sanang kakanso. Ling ni ingin yo lemiang, teko yo lemiang pinggo-pinggo ling ni. Jadi lingku kau yang ingin jadi ian, genggalang lingku. Ngini sanang lek posok tempat tak bangun KK tanah, okey. Sebab genggalang kok susah mau nangkul ledah baru amun memanuk.
0: Memanuk menggalang ya. Tapi tadi no kami, kau tadi no kok betiru kok aku pengin to bawa-bawa kok. Tadi no Jomo meli genggalang untuk mesi okey.
1: Ah pedih. Amun aku genggalang kok jadi umpan bagi aku. Jadi begeling ding ndak aku.
0: Tapi bayang no te minggu ge pemi genggalang bagi ko ni ya.
1: Ui tak tanda lah.
0: Mimi RM10 di kok plastik bagi dikit bagi kita mau mi pedagang.
1: Cemi guring kok.
0: Imi kali lagu dekat starus ni.
1: Tapi ling Jomo genggalang tu amun unta tanah atau kenonong gulai sanang subur.
0: Banapan. Tapi nyek yo mangan kiti ampun.
1: Bien.
0: Tak kaya mangan gulai kok.
1: Iyo ni mangan gulai yo. Yuk eka kan ni tanah es subur. Amun tanah eben genggalang subur.
0: Kok.
1: Ti eh amun tanah bentik manuk lebih subur. Astaga.
0: Tapi banyak
1: kami mukundasang nonong gulai bajak kami tik manuk. Tapi tik manuk ni kayak tik macam manuk. Nindo ni ha. Yo pinroses lagi kau bangun barang-barang organik. Tapi buan ni rujuk manggur. Amun kau mangan alap show kepsi rujuk tai manuk. Amun kau mangan ayam goreng tik manuk.
0: Tadi tu kami. Untuk pagi tu kakak buat ni mangan bagaimana. Buat ni akan nobok bagaimana. Buat di kalai si kau.
1: Niak mana tahu un yang ni boy-boy nguruk. Mungkin un yang ni boy-boy nguruk. Anu, bajak tak manuk. Kau boy-boy kah?
0: Ini dong nak cerita
1: pasal manuk. Niak, boy-boy kan niak? Niak kok? Nak sangka no, kami tu petani tau. Kau nelayan.
0: Sama runa ke niak dah?
1: Nyau niak boleh binasang. Ekonomi. Maksudku lagu Rusdi Ali. Enggak lagu Jalur Gemilang.
0: Jalur Gemilang pula kok.
1: Enggak.
0: Kira aku dah kompleks sana. Tengah aku posok kok. Terus ngingut. Lek ngingut jawapannya belagu.
1: Nuling Jomo amun ebioso kiti tak barang andang te ingot ti macam ti manuk ko amun ko ingin balik. Amun ko nonom gulai baca bongon selain ti manuk bongon bagas-bagas dun saging ataupun bagas-bagas kulit saging ataupun kau boleh muat
0: sang gulai tu
1: inoronya gulai mikroorganism jadi kau bagas-bagas nung tungkul lek kau asal yo macam tenomon boleh buat nu bajak
0: balik kau
1: lebih lagi terhati nu gulai nangka amun baik dong di mana nu
0: jadi bingung
1: sebab yo boleh ni nak tabungan buah-buahan yang untuk jadi bajak yo akan subur dong amun macam kau nonom Puan nangka kok main aku tuang tuangan tu puan nangka dong kau kena etap puan mangga kang tomo.
0: Eh, ni tomo boy ansur boy,
1: kau, kau memang jomo nelayan lah. Memang tak laut kau, aku memang tak tanda.
0: Oi tu ai.
1: Undangan KBRD tak langit. Sebab iyo, sebab iyo.
0: Susah benar mia. Mi jam lagi tinggal azan memang ikut tu.
1: Okey, azan asar iyo nak pukul 3:47 minit kamu.
0: Untuk kawasan Kota Kinabalu, kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni.
1: Wih, kau pan maung? Ibuin kesempatan kita lan-lan.
0: Ah, mana maung kami ngogo layak-layak.
1: Kampung layak-layak. Aku nak boy-boy ngogo kampung layak-layak.
0: Aku nyamain ngogo pe.
1: Niat boy-boy.
0: Okey, pe kita maung ah.
1: Ian, kau boy-boy?
0: Boy.
1: Ian yang un yang buli muat aku niat sabar ngogo.
0: Iyo ko, un di kau, kau yon sedih suang.
1: Suang.
0: Sedih suang.
1: Yang boyo kah?
0: Bin suak mesti tidak bin boyo kok.
1: Ini semestinya kami yang boyo. Un pun boyo ni alap. Toto no mama ni. Toto di bagian kawin no. Tapi gini minat tak Maroko.
0: Gini minat tak ye.
1: Brazil.
0: Yalah kau manang manang lami. Mi pasangin lagu anu mi. Sambak sambak eh.
1: Okay. Ih kau pun bingung kau kamu sambak ni aku. Aku bye bye no.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambu 24 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iran, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Teratibi kadinakan, luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan Entedoni Nembet Messi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, meruah negara bebok ni, diam sejarah, adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seikau mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dong endok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang terbetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru bulin lamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
2: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
3: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu ngkone.
4: Allahu Akbar Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Sekiranya berlaku pemenikan suhu kok suasa panas, ngendok pikak berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan nginum buai anu cukup, ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung, sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun teruak yen-yen tanda kok perlu bertindak lingau mesajuk badan ngabut sabangan ne teko.
1: Strok haba antawa panas puk berlebihan boleh berlaku amun kita yang anda usak penopo dan sebetak suasa panas. Nalagan yonai ngkok nutan usak-usak tu. Sentioso makai tupi antawa payung hamurun tak luar bangunan antawa rumah. Kurangan aktiviti tak luar rumah. Sentioso ko mekuan nginum buai pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang. Nalagan pakai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon amurun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Kurangan nginum minuman manis alkohol ko pengen kafe.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan ko pen dua negara dikit. Yono Cape Verde ko Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terhati bika, cuaca panas entawa kroi anu betiru tersot itu ngeruo atak nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeruso lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum buek. Ketelu, ngejimatan penggunaan buek. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa buek kopan enselan irom kereta.

0: 2022, Copa New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan berbuah anu berjaya automatik dekat Oceania bojo FIFA nama slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta, ensan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan mengungsi kereta. Laporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.
2: Tips ngelag anak terkelipat diom kereta. Tagu te peringatan tak pengentanan beluang kereta. Set te alam telefon untuk ngingotan kita perian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kereta. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa skol. Penep te beg tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
3: Kerana bencana alam dokon kok gempa bumi anu jarang terjadi telati. Unde bagian bangan jomo niak ngerati lingkak keselamatan sebetak ben gempa bumi. Dong panik kok pan sentioso tenang, ngelindung diri tak diak tungan anu selamat. Dikau, amun terbetak run mediam bangunan, misalnya skul atau rumah, ngelindung diri tak diak mija, metio diri lekat samin, lemari, pendawan, kok ianian benda, buat kok sanang labu. Duo, amun terbetak diam bangunan langa, dokon kok pejabat atau tungan bebeli. Nuta odon, kok ngelak makai lift untuk peluak ngelamat diri. Kok pen peluak engkau palap, kok berjogo-jogo. Ingat, dong panik, kok pasti bikam bana-bana tak tungan selamat.
4: Sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Senok bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semua nu boleh kealapan nang kemudahan internet.

0: Ya, dia kan kakak bersama mekali siaran sama Alabana Takumam tu 24 bangi bulan Jun 2026.
1: Kita dia second man.
0: Second man Ian, easy second man Ian.
1: Second man teko. Eh,
0: pantun. Ya, pantun.
1: Lolasa teko mi.
0: Ya, lolasa. Okey, dedek bi pantun bi. Tak nombor kami 0347407777 atau panta.
1: Komen bi tak kami yang pun live TikTok
0: bau dosa kita lah. Lingo. Ogo kam tak TikTok kami TikTok Sabah VFM. Lingo. Ogo bi TikTok kami TikTok Sabah VFM. Sian yang rajin tabang tap-tap, sian yang rajin tabang share-share. Badan kami gift.
1: Ini si gift ne.
0: Mini love.
1: Okay lah, jangan ingin mohon WhatsApp pun boleh jawapan dan bita kami yang pun 0347407777.
0: Ya, jangan lupa untuk download RTM Click.
1: Banam kami ngendak bara jomo radio kok di World Cup betiru tu boleh ngendak le kat RTM Click. Sanang jo kok, yang penting pengen line internet. DJ ini link ni pusing-pusing aku mungkin ya pusing amun internet tu nyadarat.
0: Ya. Jadi don anu ya lah top up be.
1: Aha kok supaya daras. Sini lagi. Coba sekam kongsi kau kita berpantun tau.
0: Ya, berpantun.
1: Pantun, coba berpantun
0: demi. Ngogo kadai meli barang. Meli barang kok mamakku.
1: Lepas sah.
0: Dong betutur sembarang. Amun niat boy tersono.
1: Jangan sampai di mana aku betul demi.
0: Ya, awal cincang berus impon. Berus impon. Bok mangan. Nah, amun kambangan dinakan beng telepon.
1: Aha.
0: Ko, mekali siaran sama sambil mangan.
1: Wah. Alam ni.
0: Anak teke lulai-lulai.
1: Okey.
0: Lulai-lulai. Ai keket sesok. Kau
1: okay.
0: Ngom ka?
1: Ngom. Terusin jo. Aku yang ndak yang punan lepas teh.
0: Jadi dinakan selamat mekalai.
1: Dah ain dorong dia. Okey ke? Okey.
0: Nendak live sampai pisok.
1: Eh dong.
0: Niatlah maksudku sambil sambil misok, misok dek.
1: Misok okey.
0: Turi. Turi. Dong pisok turi. Maksudku turi.
1: Terima kasih semua dinakan yang bawa dong nak kita live betul kita bawa live situ. Tap-tap bidok, share-share bidok. Go. Terima kasih yang niatlah follow kita dok dau kita live betul tasaran sama Alap Banal bagi kemop tu.
0: Segmen berpantun.
1: Berpantun. Un pantun meme.
0: Un pantun. Unda kiri kau pantun ko.
1: Wow. Nyal lagi habis. Besuin.
0: Awal sin saung luman mesi.
1: Okey.
0: Kerana aku awal sin saung luman mesi. Berus impon pengen besi. Semua aku ke jomo mesi. Mesi kami semua.
1: Nurni. Ih. Duh, Tito mesti mic bagi Jemmy.
0: Okay.
1: Okay lah. Anak delah. Okay, saya lagi yang pengen pantun. Cuba sakam pantun. Pantun ni yang jero boso kami.
0: Okay.
1: Saya samping banai.
0: Kak Muna tu lah. Kak Muna tu boso di pantun Kak Muna tu. Tu boso ni no zi?
1: Tu boso.
0: Pebelit ku no PC yang kau.
1: Dumpuin. Okay. Barat ni. Okay, munda lah aku lah.
0: Okay.
1: Buat bidara tak tapak tangan.
0: Wow.
1: Labuk di kau njata. Tipo tak ya?
0: Ya, tipo.
1: Tipo.
0: Boy
1: ni ransang bersanding duangan.
0: Oh.
1: Ansur atai pengantin delah nyaun teko.
0: Pedih mana.
1: Kek. Kau selek.
0: Zaman betiru jarang-jarang nong hendak wayang. Kau teman pantun kah marak jarang. Zaman betiru jarang-jarang nong hendak wayang. Tapi aku ingin mekale radio.
1: Okey.
0: Mula-mula bercinta, paunu aku sayang. Aino aku to, pon aku beliau. Bana-bana kok.
1: Ai.
0: Bana kan ya, bana kok.
1: Kisah bana kan tu punya soalan brand sana. Kamu nak kisah bana kasih tu. Okey. Kedua barat ni buat rumbia, buat pau. Buat rumbia jarang-jarang entemu. Aku tu kasih antap sayang engkau. Tapi nginikah aku embananmu.
0: Dikau lagi, dikau lagi, dikau lagi pantun Dan ku tak kasih nu ya.
1: Ah, cuba Sami.
0: Time murah lawa impon ku.
1: Okey, okey.
0: Time to makai impon palsu. Amun kau dika niat sayang tak kak ku tu.
1: Okey, mi sambungin lagi sih.
0: Alap kau tiup beriuh. Fuh.
1: Sampin mana aku betul Rumi?
0: Sampai hati yang ngembadan kak aku pergi eh.
1: Alap kau tiup beriuh lah.
0: Kak Muna Kapang tu, tak Kampung Gudon tu. Eh, pedih hati aku.
1: Sana ngatai ni, mi. Sana ngatai ni badan no bantun pergi.
0: Dikau lagi lah.
1: Wiun lagi.
0: Ngenak. Ngenak ngandang ngenak kuda diam kandang. Kandang kinunsi engkau kendadu. Oh kak, boy mekerat kak kutu alap kau pernah dagang.
1: Yinurut.
0: Sebelum kau lisu-lisuku. Ah, eh untuk untuk kira. Jomo yang mengembanan Kak Muna lah.
1: Kira si yang si makanan lisu-lisu.
0: Tapi yang pun Kak Muna. Kita ngendak yo bahagia pan kita bahagia Kak Muna.
1: Oh, bana, niat
0: semestini kita bersombong kok yo. Kadang-kadang pun kita bersombong kok jomo yang niat tepat untuk kita. Kita akan nangis di diri. Mangan-mangan di diri, mapi buas di diri, mandi sinsang di diri, bengen ti impon.
1: eh salah ke? Okay? Tapi yang lagi, unagi unagi kamu cuba teh komen bidok bapan bapan.
0: Eh no, penuh no pantun ne.
1: Belum bidok pantun beba.
0: Eh no pantun.
1: Allah.
0: Jangan kamu ngechat aku tak WhatsApp di nakat na, chat bi kami tak live.
1: Ha, chat bi kami tak live teh, dok terboso kami ke?
0: Nah, sin-sin yang mengkale tu kok.
1: Inan tu sampin sab
0: tu. Okey, Zila.
1: Inan tu mau buka buk diki no Yomi untuk pantun jo.
0: Buk diki.
1: Buk diki.
0: Okey, Ji.
1: Okey, lekat Taman Madino tu. Barat okay. Ni. Manuk-manuk beriu liang-liang. Labu pediak semapat tak tiang.
0: Alah pedi ni. Ada lagi?
1: Amun kam pengen emak kok iang. Danyak ke nasi kok senayang. Wah, kale kembana. Letik kuling ni. Okey, kedua mi.
0: Banalah. Minta aku tak mamakku. Boleh pantun tu.
1: Sangka no mulek kau. Mulek kau mi.
0: Mulek pan tapi eno. Susah. Kan aku nangis.
1: Mesin kedua eh. Mesin kedua eh.
0: Kalau mamak aku bertiru. Hobi-hobi ni tahu ni pergi.
1: Bertiru
0: ni. Yo pandai ngumbang-ngumbang bunga.
1: Oh. Ha, sampin yo, no.
0: Eh sampin. Maka in si orang ni. Besi in ni. In orang ni sen.
1: Besi. Ayo ne. Besi.
0: In orang ni.
1: Besi je. Besi bubu.
0: Besi bubu.
1: Ibu. Ah, Okay, lagi. Cuba tengok pantun yang siok-siok.
0: Ini yang ngebu.
1: Sekatai deh, berat ni. Sebab yo lawak deh.
0: Kelampau teruak beriu kali ya.
1: Terus mic ke mi.
0: Okay, ngendok kayu. Ukur. Tekale soro jomo ngelau. Danonia berpikir. Usia peliut pediak lau.
1: Mui diang tengok sigo ah.
0: Okay, next.
1: Ayah sesembet. Alright, ngogo aku tak kampung panjut. Nginum aku suka pandan. Wow. Amun usia ti aino lanjut. Dan niat senaman badan.
0: Meno tak lanjut eh. Tup.
1: Lepas saya pedih pangkat ni.
0: Berbagai ngogo. Berbagai habis lanjut.
1: Habis je lanjut.
0: Belok-belok blender so roti tuluman kau. Ha, contoh. Contoh.
1: Wei gitu ang sebab gue je. Okey.
0: Seluar baju iko kamah. Penopok popok ni usai ya.
1: Pemirsa,
0: date lupa tak budaya sama. Kalang betitik insun berunsai.
1: Yeay. Enok kita ampun pantun-pantun lekat tabangan pengkalai tidak mangi kemap tu. Un lagi kan lekat kam cuba teh. Un dari kau aku boleh kulit kau dengan yenoran itu mi. Kita ampun pengkalai tak mi ah.
0: Okay.
1: Sampin banyak memuat pantun nak. Pas pantun ni yang selamba ampun negeri kau ah. Tapi yang lusuh bana.
0: Dedek bi pantun bi tak kosong kau siam. 4.0 pitu wow.
1: Yang hendak kita berdiri secara live tu boleh pan ngomen me dok teboso di sana. Gitu
0: ya.
1: Berbagi pantun barat ni. Yang tim di Jasmi ID je. Ay kalah.
0: Sian?
1: Sajuk kami Korea ID je. Roger Sajuk.
0: Yang tim di Jasmi. Aku tim Brazil. Aku tim Morocco.
1: Jadi menang dua-dua?
0: Menang dua-dua. Mau kami dating lah.
1: Okay, okay. Mi anu yen orang ni mau yen yen sekolah mau mi. Jap ngono.
0: Cuba ndak nu.
1: Oh ha ko mesti unpet selang kok ngono ya, ngono ya. Buka aku dah sementara mi aku pantun noh.
0: Untuk
1: cuba, cuba,
0: buat
1: cuba.
0: Bidara tak tapak tangan.
1: Tak tapak tangan.
0: Tak tapak tangan. Ma barak aku imut semenanjung.
1: Oh baba.
0: Labuk di kau enjata tipo.
1: Okey.
0: Eh nantu boy lah.
1: Enggak.
0: Boy no pala. Boy no pala.
1: So deh ni.
0: Okey. Mau nak pantun meh?
1: Inggu no eh. Aku tu
0: kerupuk meruku. Wih boy kau mangan kerupuk meruku.
1: Boy.
0: Sedap kok. Mm-hmm. Antara buah kerupuk paling sedap meruku. Yenling eh. Ngelantu. Ngelantu DJ Z.
1: Ngelantu.
0: Kali ku kerr.
1: Memang kerupuk. Eh itu tanya pilanat nih. Pilanat nih.
0: Enggak. Kot. Ini tahu aku nak.
1: Okey, elak kot.
0: Kot. Kot. Kot.
1: Divor.
0: Enggak ku. Ini tahu aku nak bagai. Enggak ku dok. Hmm.
1: Dong tatina punya
0: of
1: usah tim dia tim ruko
0: oh Cote d'Ivoire.
1: Okay, enggak sampai nih. Okay, okay, pijat. Okay, untuk
0: dong latina aja,
1: dong latina aja
0: masalah leka salah nak
1: untuk jadwal perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Rabat di Manggibon Julai 2026 mau posok bulan 7 nih pernah mangko
0: ya mau 7 no
1: aha sedembila rumah jokam tadi je aha payas pau
0: ni rumah
1: ko si COTDIVOIRE je si ko sekolah ko Norway jam 1. Lepas se jam 5 sensang France ko Sweden. Lepas se yang last ni siam sensang mau eh Mexico ko Ecuador.
0: Wow. Mula-mula si Korte ko yan?
1: Norway.
0: Yan kau.
1: Jo aku yang rati nyok samping neje.
0: Tatin jo.
1: Ela yang susah tenate.
0: Korte. Ya akulah eh.
1: Ingin.
0: Kok aku minat kumpulan eh.
1: Okay, okay, kedua France ke Sweden.
0: Aku France lah.
1: Okay lah, aku Sweden lah.
0: Bana.
1: Aha. Mexico ke Ecuador.
0: Mexico.
1: Wow.
0: Tengo la camisa negra, mene me ona saneluto. Bana kok.
1: Oh, nak tebak-tebak pemiau bi lepas eh. Masa moyo tupak bi tu tahu barang DJ.
0: Oyo.
1: Ayo.
0: Oyo, sebab tupak kami tu lebih oyo dari tupak bi. Banalah. Oyo tupak kami oyo amun tupak bi. Sebab kami melibatkan anu tak claim. Perlu sign oyo.
1: Perlu sign lah. Okay. Yang untuk maung lah. Yang sekelon lah. Si kelon sekajap lah. Untuk maung ampun. Kamu ngendak. Kamu boleh ngendak lah kata RTM. Klik. Install bijo.
0: Sen kami mi tu si ngendak. Tak TV kok bangun bos-bos. Sampai lumpat-lumpat kami ngendak. Penalty si.
1: Monorko si.
0: Atai ku tak hakimi. Tapi iyo niat kok gol. Paksa aku minat tak yang paling ngegol.
1: Ui tuan. Ngendak me pula
0: Ui. Lepas aku ngendak jomo-jomo merokok kok. Macam ingin aku ben bubu jambang lah. Agak-agak nungam ke. Nungam ke?
1: Bos aku dah ubarat ni weh. Tebak-tebak mari rebung kenali ala personi DJ Azmi. Sweet soroni yang lagi sab amun segambung.
0: Segambung? Barat nu aku manuk. Bon segambung-gambung.
1: Alah, barat guys, gaya perlonsot-lonsot pan mitu DJ sampai rubuh dasar rumah.
0: Wow. Oh. Lonsot-lonsot mau diri bigeng galang pen kam tu lonsot-lonsot.
1: Jap. Ini kan kata telefon tema ku konti tu ah. Kejap pergi ku dah wah.
0: Jadi tabang dinakan yang sedang bersama mekali siaran sama terima kasih. Kena kakal bersama mekali siaran sama tak kemob tu. Ulangan ku sigok balik. Amun lah bangun pengkale kau peminat yang hendak live tu agak bingam ke aku ben jambang. Jambang ku dekat menetak pohon telingo pekeliung petak telingo dembila bege pekeliung petak dia urung. Bok pekeliung pun tak dia dagu ku sampai no putak derakan. Bagi kena tu. Tapi
1: ni ai ni.
0: Tapi kok malas kok.
1: Ni
0: hati amun ngukur-ngukur kok malas pun pala. Ngak no jadilah. Nek no jadilah. Tapi son ku lawat dah lah aku amun aku benjambang kok. Roti canai. Tertarik. Oh, roti canai.
1: Azmi.
0: Tertarik.
1: Rekau belon-belon macam apa? Nek no, okey. Cuma rekau mana bapantu namanya kok. Iku mana cerita ni perlu ha? Susah kita ingat no ni.
0: Ensem kerja Azmi tanpa jambang. Allah. Kau ni bebeng itu aku benjambang kaja pemi aku. Kau,
1: and dia dong tat no. Okey, yang lagi, yang lagi. Cuba sa. Tebak-tebak memia yang lagi.
0: Cuba kan muan doa anu.
1: Ah, teh. Sabar, terpaksa pun gitu ya anu tau.
0: Cuba kan memia pantun-pantun yang lawak-lawak doa.
1: Ah, teh.
0: Dedek bintak nombor kami, 03-4-0. Pituk wau, pituk wau.
1: Aha, kita ingin bermoso tu barang kemampun pantun-pantun eh. Kamu kok sampin? Ah, sabar pemia tu doa.
0: Eh, jadi kau ibu sunduk tak wasek deh?
1: Wasek eh?
0: Wasek.
1: Enggak berat wasek eh? Dano berpura-pura sambil mekinum kau teto. Atai sang amun buan murah, atai susah amun buan to. Atai atai susah, atai sanang tak ya? Atai sanang amun buan murah, atai susah amun buan to. Balikan kau. Dano berpura-pura sambil mekinum kau teto. Atai sanang amun buan murah, atai susah amun buan to.
0: Kami ya. Kami tuto kayo bura kayo tito jo kami. Kadang-kadang enot linggo mo ko awet mura sangka dong kita nek beto.
1: Kali ah sangka no ko. Jadi dinakan unagi coba sak kongsi bingko kita.
0: Amun ko ngito aku to lagi ndo ko amun aku. Sebab ndo ko ben jambang. Okey, un lagi di kok pantun lah.
1: Okey, pantun ni ya Nagmi.
0: Ngogo.
1: Ngogo semio lantana.
0: Ngogo semio luman tana.
1: Okey. Teko semio
0: luman betis. Ai ni, lagu ti. Siaran sama.
1: Lepana.

0: Yar, terima kasih. Kakal bersama pekali.
1: Payah nak pun pergi.
0: Sajuk.
1: Mana sajuk payahnya kan. Terima kasih bang ini kan yang kakal. Kita dimanggi ke Mopta Live Tito.
0: Ya.
1: Payah penemian orima ni.
0: Pon suka langa tak belut. Amun tinebong iyo akan bak.
1: Dekit.
0: Bak. Jangan lupa dekit.
1: Bak. Ya, okay. Kau fix.
0: Kaya jadi ni on air mau ngamun ngintam no bana mio

0: Gardenia on air, Maung. Okay. Lagi-lagi. Bunga melati
1: pernah
0: tak taman.
1: Pernah kau buat
0: wani masa tu? Ya? DJ Z, pernah kau buat wani. Barat ni kami tu tak pertanian. Okay, kajak ramal ku dok.
1: Tapi hari kau aku pengen kau semio kami. Uno buat wani, uno tiur ku buat ni kau, buat wangi ni kau kik.
0: Ah. Aku amun wani ingin aku ni lor.
1: Lor? Aku ingin yo yang memang
0: amun
1: yang.
0: Amun ni lor pinapi, engkau dok pinapi yo yo jinak ni jaruk buat. Engkau dok ni jaruk yo amun kakan amun kau mah ngerandang ding masin. Jaruk
1: tetok-tetok
0: no
1: tetok-tetok
0: no tetok-tetok no wani tetok-tetok no wani bagi nak no lodo timus dekit bok no nak bok no ngena ding masin ne pendia me be ni rangi-rangi
1: lumba lagi masin ne
0: oi yo ma sepu aku nambah selalu
1: patut pentau sangka no waninya buat tinau Tazmi.
0: Bana.
1: Oi, tapi bana alap ko. Nah, yun bar gay alap ngelor kepayas. Bana-bana tau.
0: Aku ang amun kepayas atau wani aku ngendok wani.
1: Wah. Aku kepayas.
0: Kepayas.
1: Yang yun bar aja mai yang mengkal-mengkal skot mana eh? Nya lagi mana lah small miss.
0: Liabas atau belimbing?
1: Liabas.
0: Aku belimbing.
1: Liabas.
0: Lagi. Boy-boy kau mangan bunuk? Bunuk.
1: Bunuk, boy.
0: Sedap.
1: Boleh lah tapi enggak ikut pebret para jomo.
0: Aku pebret ku. Aku memang aku ingin ya, tak bunuk. Kadang-kadang ada kerokok ya no.
1: Sanggup coding bilis para ni.
0: Sanggup. Ya ya ne. Sanggup no te. Sanggup. Ya ne, timun timun.
1: Peranggi pan alap para ni.
0: Ya, peranggi memang alap.
1: Rebung alap nelor. Nya sebab boboi kali tu rebung nelor.
0: Nya kotor gelak no. Terus-terusan aku kotor rebung eh. Anu.
1: Kau ngelempusang bagas ni. Cek. Bayang nanti rebung. Pin go kakat meme pin no anu eh.
0: Kau mungkin nek bayi kupas ni. Dong kini pasan. Nindok jon begian sinasa kau anu.
1: Umbut begiang ngalap susah.
0: Umbut begiang mana?
1: Begiang minggu pengen umbut.
0: Un.
1: Minggu ben begiang dikit jalan dia ni yang ampunan we no. Ya noran eh.
0: Un te umbut ni.
1: Engkau ben begiang ben umbut.
0: Jadi yang selalu kakan te kadi.
1: Kadi. Ya ampunan we ko. Max bana-bana no kau tu tahu. Kadi dia eng ngumbut, umbut tengah umbut. Sasa.
0: Begiang tapi boy-boy te aku mangan begiang. Ih, sapi yo mangan begiang.
1: Kotul bana emi.
0: Ini kawan tu
1: keratan terus aku lebih tahu mana umbut parai alap si. Kekanin be. Kekanin yang mentemu be umbut parai. Kekanin amun untemu be.
0: Bebe kau mangan umbut parai.
1: Nyawun umbut parai ye.
0: Umbut tekek lah. Lumbu dikit-dikit lagi ji rojo alap ni lor.
1: Oh lumbu.
0: Lumbu.
1: Lumbu. Ada kasih kau gini kau tu parang gulai ni lu.
0: Oh lumbu tu anu.
1: Lumbu anu yang selalu betis sup eh.
0: Sup kau manuk amun kau sakit ngeremun kau alap kau lah ini.
1: Banyak eh baru
0: batin tu aku lumbu ni nan manuk. Sehat kau boleh nginum ngiup. Nak batin lodo pikun.
1: Dong tu tin balik ayat bagaimana.
0: Ya, aku ngelakon pian roti amun ngeremun. Dendo amun sakit yo boleh muat kerja tau. Tapi dela amun sakit, dendo aku buat pada semenya untuk dongal. Dan aku tu tukar betul-betul bana. Amun kau nak amun kau nak penekale kau. Kalai kakam. Jadi
1: kelimpasan barang tu.
0: Boy.
1: Apa basu ngorong-ngorong. Ini kakak ni memang norong no eh.
0: Wih, eno paling sedap.
1: Dikit lah dia.
0: Lebih sedap amun dua bang yang pun ampap eh. Rangi-rangi
1: Roy,
0: moto. Rangi-rangi moto no.
1: Terima kasih banget Nina kan semen. Enggo nasi kemampuan anu eh. Ya norene.
0: Pantun.
1: Pantun cerita makanan kamu ngelantu.
0: Baik ni, kami open jo.
1: Usai men.
0: Open table.
1: Lupuk, lupuk ala pendelor zi. Lupuk yang lupuk nangka eh. Aha, boy sapok ngito.
0: Enggak kupuk.
1: Lupuk kupuk yo ya, lebih kurang jo. Lupuk ediki mana eh?
0: Oh kupuk kayak enggak bagal, kupuk ni bantal ete. Enggak aja.
1: Bayang ada miam kau kupuk bro.
0: Iya kali.
1: Pernah kupuk tabu ami asal Brazil sih kok. DJ Sin sih orang pengantin eh.
0: Nyan aku bagian guys. Dong no tinatat mi tum aku tu. Aku amun ngito jo mo kesayangan ku bahagia bahagia no aku. Dong ah. Dong no, aku lawan lawan.
1: Sat ramen. Apa sat? Go.
0: Yang lagi alap ni lor. Eh cerita ngelor.
1: Eh cerita ngelor. Luman aku memia pantun ngeloran tak? Jom. Mi, kas mi, pantun ngelor mi, cepat mi.
0: Ngendak pocong pogor-pogor.
1: Bogor-bogor kan bogor-bogor.
0: Okay.
1: Pocong kan nanya pan limpang kali ya, bogor-bogor juga.
0: Malek no yo.
1: Apa pendol?
0: Ingin lo pukat.
1: Okay, lepas ni kas lihat.
0: Teratino.
1: Ya.
0: Boy-boy aku ngito muta lan in juga orang ne meniklawat eh.
1: Oh,
0: menu ngam-ngam yo ta
1: dilan, eh?
0: Kuning garis-garis anu yang divider tengah-tengah yang kedok macam jomo tau yo macam olos bege jo tapi bentuk ni macam oval-oval
1: oval-oval
0: tikok ni dikit jo bege iram diam ni iram jadi teme teme pukul satu lebih no kami dekat keke ngogo jadi yo macam tiup-tiup rio tapi menu yo pogor-pogor
1: yakin kau
0: yakin
1: nyak moto no ben salah
0: ben aku salah bege no moto aku ngendak lan. Sebab niat kami beli turi sendangan. Sien turi mayat. Mangan tak nasi ayam penyet tak tong gusi.
1: Kok terbangkit teh barak gai.
0: Gai itulah.
1: Di jinik ke mangan bengkelaban kok. Bengkelaban kah?
0: Eh senduo bising tabisku. Amun pengkelaban senduo bising tabisku.
1: Oh ye noron ne sap. Ni tadi no kami. Ye noron ne pengkelaban ne kok. Amun musrawak kok gai kok nyak papi gai. Ah, banyak papi ni. Anu ni begitu. Kau aku bingung aku puas dia kok. Kau kita tiga selalu papi tiga sekajap tak kau benar-benar tak buat panas tu dia kok. Gainya mi, nanu begitu. Ini yang begitu mi. Dukun penisak-pisak, dukun tangan begitu kok. Aha, begitu kok. Pilih-pilih gitu tangan kok. Lepas tu, bagai mata ni, you know, ni timus mencatat dikit.
0: Oh, mangan ni. Ah, sebenarnya ni, rusuk ni, amun mata macam avocado.
1: Aha, dukun avocado lagi creamy.
0: Ah, lebih creamy. Tapi amun aku ni anak kulum niat data ya sab. Lai-lai impon ku. Kok aku makan impon pelsu?
1: Alah, yin barak kita yin keling, yin lagi keling penapi membetah joya barak gay. Lumut-lumut tangannya yang menak. Nya, yin sebenarnya paling ngusik tangan ne, pengama kau tau. Nya, harus di mix tua. Kok?
0: Pengsit ku di mix nu eh. Mengelumut setinan. Oi, follow bidok kami, follow. Follow bi me, follow bi aku.
1: Aha, musim kulat biru dia je. Ah, ngi kau petir musim panas.
0: Ya, bengi tu aku sini jom ngepost kulat. Muke bi. Jaranglah kulat tu musim ngepo. Kebi lah.
1: Jadi kakan kamu Singapore yang kau un kau kulat gay.
0: Gaya lain.
1: Ah, kita jauh keling kulat median ulina ubaran.
0: Kulat gay kulat kadai.
1: Kulat kulat yen.
0: Kulati kulat men tiam-tiam tahun ne berdiri nunggu galang nu kau me sambil anu bongon tetiak nu kau
1: tua
0: boy ti aku kau ingat aku tengok pelumpat kami momen pendiam suang gara-gara itu segir pon tetiak
1: oh jadi kau memia memi sikot-sikot pensi di anu suang
0: boleh rumah kami jo selalu ni kiti tapi amun kami posok nu tak pagar jo mau paksa kami tondok-tondok blok-blok bongon payau. Ling sanu eh ujogo kam amun kam tekito sekelipat kena orang pa ai timbak ni kam yo ben senapang
1: ko. Alalala. Masyaallah sebe.
0: Ha, jadi kami tu blok-blok anu je no. Bongon sapi luman selo tina timbak. Ling kau Syukur dia nak tinimbak barat ni sapi.
1: Alangkah si goratan tersoan ni mi. Amun kam tinimbak pasal ngaduk kulat jo.
0: Bana, tapi mainnya boleh pakai surat darak. Sebab un anak sapi bau.
1: Sapi bau nganak.
0: Bau nganak. Jom kau pakai surat darak.
1: Tapi mana-mana tak kau. Amun pakai badu darak kain je. Mana-mana kan sampai sapi mi. Aku ngerhati tau. Sebab aku nyak ngerhati banyak kasi kau ya.
0: Kadang-kadang sapi tu unmut ni. Kedung-kedung ningin nembet-nembet bana yo.
1: Darak.
0: Boy-boy aku ngerok. Wah. Ndak ni kau bege. Lingku. Wah. Kenapa kau ndak ni? Lingku. Wah. Baru yo lai. Mau lemak-lemak. Ngamun gerok. Ngamun kiti ngerok sapi. Kau mau lemak-lemak. Dong kiti. Wah. Dong kiti beli bege. Zaman betiru sapi ni bentingal. Jadi amun kau ngerok sapi. Dong kau. Wah. Wah, begini ayolah. Wah. uwo baru sapi lai.
1: Banyak ko ngerati sapi ai paning no mikiran gami gelas barat ning ada
0: ga. Bara sam.
1: Torok
0: torok. Tapi makin iak nu makin nya ge ngogo. Sebab tai ini itu tanti. Jadi tabangan dinakan yang bikin sapi mekali kami tu pukul 5 kandang bidok sapi bi boleh.
1: Bana-bana eh bana sebab ko pukul 5 kandang bidok sapi bi dinakan. Ha,
0: kandang bi awal-awal pukul 5 i pelimpas di Jazmi mi tu kandang tidak. Amun dia bawa ku sapi bi pum rumah ku. Pandai bi no menek go di kau sapi bi boleh ka bege?
1: Di jeling kerabau lagi ba.
0: Ling kerabau.
1: Para no yen kerabau Azmi eh.
0: Amun kerabau me. Me in si ko eh kambing. Pin si ko ling kerabau tu.
1: Oh, aku pandai ngerati.
0: Oh, DJ Z pandai ning kerabong.
1: Ya, aku pandai. Habis tu kerabong kampung kami. Eh, rungai coba yang sedia nu eh. Yang sedilan eh.
0: Dong kam laju-laju amun melan kerita ditakan main main KB eh. Kadang-kadang kerabau tu
1: ni terhati-hati. Me dembila anu eh kami. Hmm. Ini eh tenggilan eh. Alah, me mendua aku akan
0: akan melanggar kerabau.
1: Oh, ha. Kok patang kok nyat gitu. Kok lumayan lagi subuh-subuh. Ala personal manu ge tegak kali ngilat ke semua tu kerabau meme. Laju bana lu lai lu lai lu lain teh ya. Laju bana lu amun amun sapi keling malu-malu lagi ya lu mana. Kerabau yang terakhir
0: amun ini, sapi ngelek ngero wah. Amun wa si. Amun kerabau. Amun using pus. Amun kerabau pian nah.
1: Tau. Dokon sapi.
0: Bulu-bulu harimau kok kok wow ringno wow wow wow wow wow wow lai kayo
1: video ah. Ku dirimut dirino bina
0: kadang-kadang bentingan kerabau tu lebih bentingan kerabau mun sapi
1: mana mi berawi ucara ni
0: ah ah
1: nyadi ko mun dia eh
0: enggo
1: bau bau
0: kerabau nyon soro ni oh iya ka boy-boy ti aku kali soro kerabau tu sin saung. Hehehe, begila, hehehe, kesejukan, kesejukan sana kerabau. Amun boyo mi pinling ni, boyo, amun boyo ling ni ngindam dok, aino boyo, boyo, ngindam dok, boy dok kau ngindam anio?
1: Sepuh me,
0: sepuh me. Pembeli ni.
1: Asaga, 5 minit lagi pula. Kalau berita kita.
0: Berita. Beriti.
1: Eno kat lampau ko bahasa no iko banai ko.
0: Itik pin soroni.
1: Dung dukum no Azmi.
0: Ha. Ha. In lagi lingian lagi.
1: Mi, 5 minit lagi.
0: Dengar lagi dekat lagi dekat lagi lingian lagi. Lingian lagi.
1: Mush mush ko amun mau kerabak.
0: Mush mush. Ikang unjo moro ni mush.

Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Kesatuan Sekerjo perlu sebiak pendigitalan organisasi. Masjid Surau perlu proaktif mendangai aktiviti. Assalamualaikum, Kok Salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Kesatuan Sekerjo perlu leman sebiak engkau pendigitalan organisasi melanga kemahiran Puko Nutan Piawaian Antarabangsa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara usai penting anu unggo dunia pekerja bertiru binolek teknologi digital automasi ko AI. Entedo ngubah landscape pekerjaan engkau merung dedangai peluang pekerjaan bau anu perlu tak kemahiran sendiri. Beliau ngarip bagi dia maidan pemetekuan bantuan program hal ehwal Kesatuan Sekerja 2026 tak Kesatuan Sekerja Sabah tak Kota Kinabalu. Teks arifan ini binau solek timbalan Ketua Menteri Datu Iwan Benedik. Maidan mengkituan terlumpur wawak Kesatuan Sekerja nang sektor perintah swasta kok badan berkanun nerima geran dijumlah RM210,000 untuk mentagap kapasiti organisasi latihan. Kepimpinan kok pendigitalan pengurusan pemetekuan geran tabangan senempurnaan le yang dipertuala Tun Musa Aman. Sementara Datuk Haji Ji Mara tibet ngai lagi penian sendiri tapi pan lan penting dia menedion tenaga kerja anu penaku le industri masa bunda. Anu ngga potensi oyo Sabah diam sektor tenaga selan ko gas, ekonomi biru, pelancongan, pemuatan maju ko teknologi gadung anu perlu tak tenaga kerja kompeten ko pengen kemahiran langa. Barat ni kerjasama alap antara perintah majikan kok pekerja pan perlu dia merun hubungan perusahaan anu harmoni kok mampan. Ia penting dia mengejamin kesenangan pekerja, keyakinan pelabur kok pertemuan ekonomi mampan. Dia masa anu somo penanggunan bakat tempatan pan penebo oleh perintah lat dia matongan bangan jomo Sabah kolek ngisi peluang pekerjaan anu pengen kualiti hasil keposokan pelaburan bau engkau perarian sektor ekonomi anu alap. Semimun Masjid Kok Surau Senegina mendangai aktiviti dia menarik lebih ikut Jomo Islam ngimara institusi Menteri Pembangunan Belia Kemerah.

0: Sukan Ko Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, sendiri Tungan Ibadah Masjid Ko Suropen perlu penjadi sebagai Tungan Pemetukan Ilmu Ko Penanggunan Komuniti. Terposok no jadi Tungan Penganjuran Aktiviti Riadah, Kelas Tuition, Pendidikan Peranak Ko Pengajian Ugama Anu Kulit Melanga Ketekuan Jemaah. Beliau marak bagi Boyjun Kuan Program Maulid Ko Haul Jaulah Rakwah Sheikh Mokhtar Galib Jamil Tak Masjid Al-Kausar Tawau. Tambah ni Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam Sabah Ko Majlis Ugama Islam Sabah akan taruh sedembuak nganjuran program keagamaan Diam Mentagap Ukwah Ko Melangah Kefahaman Islam Diam Pu Banjomo.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Operasi haji tahun 1447 Hijrah untuk jemaah haji Sabah melabuk tirai ini engkot lajuran Maidan Kesyukuran tamat operasi haji tak lapangan lemiang antarabangsa Kota Kinabalu sensaung sini. 1146 jemaah nunaian ibadah haji musim tu lekat 500 pituk delak kok 600 wampuk siam dendo. Jemaah paling murah ni umuran 16 tahun nang Kota Kinabalu, sementara paling to ni umuran 25 nang Tawau. Dua jemaah masing-masing nang Tawau kok sempurna rai ngemban tak tanah suci. Pengarah wilayah Tabung Haji Sabah kok Sarawak, Datuk Nur Laila Said Mara, kejayaan operasi haji tahun tu hasil kerjasama erat Tabung Haji bersama dedangan agensi dia metongan kebajikan engkau kelansaran urusan jemaah nang pelepan ngabut molek. Sementara pengarah Tabung Haji Sabah Yusdi Nasib Marak, operasi tak stesen pelepan Kota Kinabalu leman palap nyarun ian-ian perarian mensempan sebunda dedangai cabaran dikit. Dedangai penambah alapan penelan tahun tu terposok no penyelarasan pemeliangan dan labuan ko proses daftar posok bagasi bersama Air Borneo ko Air Asia untuk mensanang pelanan jemaah. Rotary Club of Kota Kinabalu RCKK Pearl akan selajur sedembuak engkau Jabatan Pendidikan Sabah priam projek Rural Focus English for All Real. Presiden ni Datin Janet Tambakau Mara, programnya akan penelagak tak enam buat sekul tak sempurna kok Tawau tahun bunda. Ediom nabangan melangah pengusahaan bahasa Inggeris engkau muat keyakinan murid engkau ngarip tak bunda banjomo nang aktiviti berserita kok pengaripan awam. Beliau marak begai tak pengabar bojo mentekoh hadiah tak bangan pemanang projek Real Inter District Competition tak Kota Kinabalu. Nang penelanan tak 2016 lebih 50 buat sekul Sabah membiak 15,000 murid rai mengkolek kalapan ni. Selan sampangan law pewartaan Taman Pulau 3 kali ke 40 wau, sampangan gaik gokjo ngintoman pewartaan Taman Pulau 3 terdompu wau Jun sepusiam pitu empu wau, tapi pun jadi tungan malap komitmen diam usaha melioro khazana alam semula jadi Sabah. Pengerusi lembaga pemegang amanah Taman-Taman Sabah Datuk Peter Lintar Marak, setak 40 tahun pemuatan ni, Taman Pulau 3 raih rekod dedangai kejayaan diam pemelioroan biodiversiti, perlindungan habitat penyu kok terumbu karang. Sendiri diam bidang penyelidikan, pendidikan alam sekitar kok penanggunan iko pelancongan lestari. Tema sempangan ekosistem Taman memakmurkan rakyat Sabah, mengkituan kepentingan ekosistem anu sihat, dia menukung kesejahteraan bangan jomo penanggunan ekonomi ko kelestarian alam sekitar. Aplikasi Sabah Smart Parking SSP mengkolek kesawan operasi sementara. Anu nebab dedangai fungsi bok-bok aplikasi niak kolek ni osok entawa kesawan lok posok. Pengurus di BKK Holding Sendian Berhad diam dembuak pemeraan marak antara kesawan terposok no pemeyaan charge menop kereta digital semakan ko pemiadan compound. Sendiri pembelian pas parkir buan-buan nambah rego kredit ko akses perkhidmatan modul air bersih. Start kawasan operasi, maaf, start kesawan operasi, tindakan

0: kasih kerana melantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya menyelamat nyawa jemaah lain.
1: Banyak kereta tu tahu. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
2: Dilarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen denda, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
3: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nyakun pusik, ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
4: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja atau pejabat, aktiviti anu buli benuat akan abangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa mijak kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kopan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan di Dunia WHO, Datus Limompu, ngabut teluatus.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekal siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

Ya, dan akan kakak bersama Malaysia dan sama Alabana 5.20 minit kemuap. Dengan buat lagu Aino Senedio untuk segmen menit-menit lagu tak kemuap tu. Terus nanti dia akan engkau lagu-lagu tu.

0: Ya dinakan kini tak tolong siaran tu. Terima kasih bersama ko aku kok DJ Z sini. Diam siaran sama Alabana. Jadi harapanku momen dinakan tak kemuap tu. Senang-senang atai bersama-sama kok kami. Sekiranya ni usalah kok silap kami maku maaf dinakan. Yang alap ay nindo, yang ni alap ay timan tio-tio. Berpikir alap-alap pasal jomo, bertutur alap-alap tak jomo, muat perkara alap tak jomo kepun dua dua yang alap-alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran sama Alabana. Yang sedang demplanan, palap-palap demplanan, semoga selamat teko. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Terima kasih tak DJ Dodi yang sedang bersama-sama kok kita. Yo tu penyokong, sebenarnya yo tu penyokong Netherlands. Jadi aku Maroko kok. Jadi Maroko sini menang, jadi Netherlands terpaksa yo belagu lah maung. Okey DJ Dodi, yang ni depan maung kami akan ngogo kampung layak-layak bersama kok DJ Z, DJ Dodi, DJ Ardi unlah. Project Bau Sabah VFM. Jadi tak bangun dinakan yang sedang bersama-sama kok kami. Jangan lupa maung kam akan bersama kok DJ Fatin mahung untuk kam sama-sama maku lagu bersama kok DJ Fatin. Okey. Jadi lagu tu sebagai penombol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Itulah lagu kalempat warisan budaya Sabah. Manuk-manuk lembukun, pinakuan do ampun. Teturan ni boy sinusun, makalah nakam. Manuk-manuk lembukun, pinakuan do ampun. Kalang sama jauh-jauh, betiru aino penebau. Manuk-manuk lembukun, pinakuan do ampun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Ami Lasan Habalahat Sabah VFM Seram Bajau Hiling Sama. Pakala Mustahak Habalahat Kuhapiti Kesatuan Sekerja Supai Magabai Makapan Digitalan Organisasi Maskid langgal suai baksik maheka ginisan hinang atau aktiviti. Kesatuan sekerja suai paholega magabai makapan digitalan organisasi masungan kemahiran ahli ruisab anulut piawayan antara bangsa. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka usahaina ani mustahak sabab runia paghinangan butina ani palojat amia dik teknologi digital otomasi maka AI mintadda amaluba lua paghinangan ruisap maujud inda ginis peluang hinang bahau ya parullu maka mahiran magbidda. Beliau hiling betahe memahiran pengendean bantuan program hal ihwal kesatuan sekerja 2020 maka 67 kesatuan das kerja Sabah makota Kinabalu. Teksil yang nani basah timbalan ketua mantiri Datu Ewan Benedik. Mairan naksian terlumpuk maka waluk kesatuan sekerja min bahata pemerintah swasta maka badan berkanun nalima garan niat tuluh hatus sangpu ngibu ringgit aku maka pahogpot kapasiti organisasi latihan kepimpinan ruisab pandigitalan pengurusan. Pengendian garan butina bantuan sinampunaan yang dipertuan negeri Tun Musa Aman. Sementara hae Datu Haji Jingahaka Tivet enggak ikah lagi penean sabalik nalaban mustahak merempana diahan tenaga hinang yang diparulu he industri masa sinong. Sabab nai ahia potensi Sabah mabahata tenaga, insalan maka gas, ekonomi biru, pemasialan, pembuatan maju risab teknologi hijau amarulu tenaga hinang apasut maka mahir toongan. Talakna he magtabang hogot antara pemerintah, majikan maka aa maghinang risab parulu ako maka maujud hubungan perusahaan atanam maka mampan. Inaani mustahak ako maka jalmin katanaman aa maghinang kayakinan palabur maka kasungan ekonomi mampan. Marem masa dalua pembangunan kapandayan tempatan minjari kautamaan pamarinta lahat ako maka kila-kila rakyat Sabah maka isi peluang paghinangan taga kualiti hasil kasoran pelaburan bahau ruisab kasongan bahata ekonomi strategik. Kamemun maskid maka langgal ni soho maheka ginisan hinang ako maka talikan labih heka umat Islam maka pelabungan maskid. Menteri Pembangunan Belia, Kemahiran Sukan, maka Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Ngahaka, sedimin matag mag-ibadah, maskid, maka langgal ruisab bahala, selaku poon palaga tangan ilmu ruisab pembangunan ekonomi, community. Pasodna minjari matag pengedangan, aktiviti riadah, kelas tuition, pendidikan anak-anak, ruisab pengajian agama, yang mampu maka pasongan heka kaniakna jamaah. Beliau ngaka betehe bai pain atakan ni program Maulid maka haul atau jaula dakwah Syekh Mokhtar Hashim Khalib Jamil Mamaskid Al-Kautsar Tawau. Yuk nagi Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah maka Majelis Ugama Islam Sabah akan nui magtawang ngahinang program keagamaan aku maka pahogpot ukuah ruisab maka songan kepahaman Islam mabanan masyarakat. Apko matotos akan patui awang matatas agenda perjuangan mahak Sabah Binsan Rubutina Ani Minjari Kasihan Min Gabungan Rakyat Sabah GRS. Setosa Agung Apko Malaysia Senator Datuk Nelson W. Anggang Anghaka Pamiaan Partinan Pasod GRS Mbal Maka Baluba Prinsip Perjuangan Na Anunata Samalut Maka Mustahakan Rakyat Sabah ruisab tuntutan hak lahat butna tamaktub marem pagjanjian Malaysia sangkup maka sia menompuk maka tullu atawa ME nom tullu. Beliau ngahaka betehe hinabungan rasmian musyawarah agung tritahunan bahagian pergerakan pemuda maka pergerakan wanita APKO bahagian kota Kinabalu. Yuk Datuk Nelson, togol tulumpu makaruan tahun pemaujuran nah, apko berjaya maka patatas kapindahan kapimpinan, mareman aman maka amalut masumangat ka keluargaan, minta da maka pandaan katotogan pati.
1: Dan akan hinabuhi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.

Operasi Haji tahun 1447 Hijrah Majamaah Haji Sabah Makamah Pamupus Nana Min Hinang Pinagsukulan tamat operasi Haji Maipot Antarabangsa Kota Kinabalu Subusi. Dang ibu dahatu siampu makonop jamaah makapag haji musim iti yana min banan 570 lalla maka 680 maka siampu randa. Jamaah paling muda umul sangpu maka 6 tahun min Kota Kinabalu, manakala paling toa umul 80 maka 5 tahun min Tawau. Duangan jamaah kaniya-kaniya min Tawau maka sempurna angabba matana susi. Pengarah wilayah Tabung Haji Sabah maka Sarawak, Datuk Nur Laila Said Ngahaka, kajayaan operasi haji tahun iti hasil magtabang lapat Tabung Haji maka Indagines Agency Mario mangila-ngila kebajikan resep kelansalan urusan jamaah min bay patulak ngabut pamole. Sementara hei pengarah Tabung Haji Sabah Yusdi Nasib Ngahaka, operasi mastesen pematulakan Kota Kinabalu lansal langanan na halam minsan niya ay kajarian minsan rumag atuwang makarakarangay cabaran riki. Rakarangay he pamahapan pinalanjal tahun iti pasod na panalarasan palayangan min Labuan risab proses daftar pasod ruaan magbea maka e Borneo maka e Asia ako makapasan ng tulak banan jamaah. Rotary Club of Kota Kinabalu atau RCKK FOL akan patuhi magtabang maka Jabatan Pendidikan Sabah Project Rural Focus English for All atau RIAL. Presidenna Datin Janet Tambakau Ngahaka, program akan dipaluhaan ni onnom iskul masempurna maka Tawau matahun sinong. Ina ni aku maka tabang maka pasongan penguasaan bahasa Inggris risab maka payakin maka nak untuk ahiling marahuan kaika anak maka magsarita. Beliau nga kaputehe tuju pambarita waipain ngandean hadiah tuju nganda og Project Real Inter-District Competition ma Kota Kinabalu. Sangai pila lanjal ma tahun 2010 ma konom labi 50 iskul mas Sabah pasod na labi sangpu maka 5,000 puh maka nak iskul bay maka hampit manapaat na. Magsambata maka sampangan hari pewartaan Taman Pulau 3 ke-40 Makawalu. Sampangan inan ge kahal pengentoman pemantugan Taman Pulau 3 Madumpu Makawalu hari bulan 6 tahun sampu makasiam pitumpu Makawalu. Gomru menjari matag pemahog pot kainagonan meremusaha mahilala khazana alam alas saljari Sabah. Pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Datuk Peter Lintar mareum hiling na ma perasmian ngahaka togol 40 makawalun tahun pemaujuran na Taman Pulau 3 pina makasulat indah ginis kajayaan mareum pemahilalaan biodiversity panganjagahan keluman boko maka batu-batuan mari laut. Sedimin mareum penyelidikan pendidikan alam Sokolibut risab pembangunan eko pelancungan Embal Baluba. Tema sampangan ekosistem taman memakmurkan rakyat Sabah maka pandaan kemustahakan ekosistem sehat mareum manokong katanaman rakyat pembangunan ekonomi maka alam Sokolibut Embal Baluba. Aplikasi Sabah Smart Parking SSP operasi nata ganggu samantara abutan rakarangai fungsi utama aplikasi na nimbal tabuka atau magmasalah log pasod. Pengurusan di BKK Holding Sendirian Berhad baya maluas haka antara gangguan inan pasod na pemayaran cas parking karita digital semakan maka pemayaran compound. Sedimin pemilihan pas parking bulanan angonopan kredit maka pasod ni perikmatan modul air bersih. Tegul gangguan operasi hinang ma penguasaan pemeluasan compound mbalna nilan jalan. Kajuanan olahraga ma bahata iskul matag mustahak marama biasa anak muda hingga sehat taga disiplin maka nandal minta da maka paakig sumangat kasukanan mabanan sigaminan. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi maka Inovasi Datuk James Ratib Persaya
Panunggu antara kasanglitan akademik maka aktif miak magsukan maka peluas maka nak iskul labi taga keyakinan risab mampu maka sabu cabaran masa sinong. Magawai maka sokod ma pembangunan modal insan Sabah. Beliau ngakap tehe ma perasmian kejohanan olahraga majlis sukan sekolah-sekolah daerah MSS di Kota Marudu ma padang SMK Bandau. Beliau magwakil masutusaha politikna Justinus Jalang. Datuk James asa-asa kejohanan ina aninui minjari matag pemaluasan ahli sukan ya taga potensi makawa on hap Sabah maka negara. Pamupu Sabal menasampai pabarik habal mustahaksi. Kesatuan sekerja suai magawai maka pandigitalan organisasi. Maskid langgal suai bagsik maheka ginisan hinang atau aktiviti. Betina belahat KPTI ini sedihan menyesuaikan berita ehwal semasa terjemahan dapat hinangku kandi. Salam Rasyia Madani. Assalamualaikum.

0: PM especially.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayu kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayu pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka bea matahun sangpuk maka siam pitumpuk maka 4 magbea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan an ngagat 50 makaruan tahun. Ia paling makatagi negara ia Mareoman Bono Ahia hinabuiti Irak risab pabalik mea baypain labai 40 tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Sabab kaam kami maito.
4: Amalasig kaam.
3: Magbuha-buha.
4: Magsapali suli.
3: Makakaam risab.
4: Menjari amin yung kaong kakabilahan bi.
3: Kami
4: mon masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dari kiri badan senak dan akan Mak Emak Airupan ke Maka Kali Sirai Nerling sama masih lagi kami saya anakku Juli Haji Emila San ngabut kita magab balik sak pitu dan but biasa ngai sanakan jadi mau walau wali itu but biasa rusab petuaanku sapaliku ni kaam haka-haka cuaca min pinaluas min Jabatan Meteorologi Malaysia untuk lau ITC kohab tu ni kesangoman ngabut ni kepahaluan pinakara luar keadaan cuaca ni amaran hunus ubi maka letek na maka marakarangai patakan kawasan ulan ongkon masabai tu pedalaman jajahan Sipitang Tenom maka Nabawan pantai barat jajahan Ranau ma Tawau jajahan Tawau maka Lahat Datu ma Sandakan jajahan Telupid Kinabatangan Beluran maka Sandakan ngabut ni kasongoman itu. Jadi air rupain keadaan cuaca enak ni mudah-mudahan embal maka itu tanggalang ai rupain aktiviti wadah sekarang akan membiak maka keluarga mengingat-ingat rupain mudah-mudahan lansal langgaran nah insyaallah korupain maka pahogpot ukuah kekeluargaan lagi-lagi nah mariom nganda itu Piala Dunia FIFA 2020 makonom. Hekana masih hekam bal makata lima tara og Jerman si sago hekna adat mag atu ania kalana tara og ania kalana nganda og jari ingga banan sokong bi negara-negara sokong bi tara og na talimaun bi na saja

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Juara Piala Dunia 2024 maka rua Argentina. Ania untuk amat atas kejuaraan minta dah angin somisi untuk kolek gala juara kamin 4. Sementara AA Meksiko, yang negara tagna merem sejarah yang menjari tuan lumak Piala Dunia FIFA mintullu, yaitu matahun sangpu maka siam pitumpu, sangpu maka siam walumpu maka onom, maka 2024 maka onom.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Magsuku sebab makale siaran bajau hiling sama.

Bang ania mendusia ngamuk tabang, subay tabang ta. Jari bang sab kita teluak susah, nitabang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Subay pabiasata magpanabang mamadusia sedih, sabab sekabak kahinang ahap hek, akan pabalik ru kahapanna nikita.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat datang salat waktu maghrib di Badan Segera Ronakan, Rambila Pantai Barat. Maka bagi kamu puasa sunat laupote lawitisi. Selamat datang apa pembukaan insyaAllah murah-murahan dan niat keberkatan. Panduan waktu isyak di Saga Pituk Limampu masih lagi sanakan. Ina puna waktu itu Irisa Gunung Tulumpuk maka siam jarani ling sama masih lagi ke kita niat tahak lagi masyarakat mengsuri-suri kita sanakan mah itu suri-suri abis tinggal hek mah hogotah mah hogbat ukuah kekeluargaan suri-suri wakbataan duisab kalu-kalu niat itu keparuluan ni badan saya makanak-makanak ni Pak Entoman saya akan mariam dekat keluarga maga Pak Entom-Entoman enak ni mustahak jadi mama ingga masa kita mag Pak Entom-Entoman magpatulus magpatuntul iana waktu kita mangan ma ni banan onggo amma isab ni sediahan waktu maka pagbe apa ya maka banan kanakan amangan kira mangan magjamaah jadi maram waktu ina ani ahab masana matulus banan kanakan mate harusab mabanan kanakan ni usahaan ni jaga tongan masa waktu magkakan lagi ahab mangan magjamaah. So binaan kita maka pagsapali maka matoa maka patuan maka pagpun ai rupain talabay heta lagi-lagi barang masih makanak mag-iskul masih lagi mapag-iskulan nisapali ai kakulangan ayania ni hinang ma-iskul ka atau ay niya kaparuluan ni patuan ng goma ataupun bang niya ay tajari ni patuan ng goma sa so, gawang niya palkala-palkala ano maray maka usaan ataupun mbal sakit dangay minjari taasan niya taasan na mbal makainay sa so, gawang mbal niya sana magsapali maka dakayo keluarga. Itir kayu lagi pama itu kira pama latang bak dan saya makanak-makanak. Jadi alhamdulillah pemerintah lah hatta sidar wangilah-ngilah masoal pendidikan bak dan makanak. Lagi-lagi nah ma pendidikan bahasa Inggris yuk siga bahasa Inggris. Jadi projek baini hinang he Rotary Club of Kota Kinabalu itu maka akik dusab toongan jari ni panyutan baknan kaanakan hingga masih mapangiskulan aku siga labi lagi ngat hati-hati atauan ataupun menurut kau dan magmohot-mohot aku maka patulus healing mag nganad maghiling milikan yuk mato-mato abay rahu maghiling milikan ataupun healing apote bani rusak nasar akan nasagok hena daa tinambanan healing bangsa angge badan kamu yangan sebab kita ambal niat malawiti bangambal niat badan komboan badan kamu yangan komboan tabai makarahunin minsan pun alangkau pengaji minsan pun alangkau pagi school so daat sama minta dani tambanan

0: Bangiay kam a magsiga ato magniat magsiga harokin binaray-rayan pangilangilahan kasehatan kalorgatam. Anak-anak iya karaddahan mahumbus siga aheya magmasala kasehatan abutan na magkohol saki songot maka lendetan kuman ma paru-paru maka talinga. Siga song makahekaan masala panaki bahaya butna stroke talua saki jantung, ugiap atau kanser paru-paru, ruisab nihaka, kemungkinan ahia magbasa ala ahunit taga juriat atau anak. Nilagan siga, keluarga sehat, kaluman labi alasi.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam.
2: Alhamdulillah magsukul ni ka manoy paaway masaba VFM Seran Hiling sa mawa ni sa geno 40 maka 7 suli-suli magbol. Masih lagi ania wilay suli-suli magbol. Sebenarnya na sana kan tidak sa pasar kayu antara Risa jalan nalua untuk kita magkumpul-kumpul da kayu keluarga anganda pagatuan magbol negara-negara anu ni sokong. Jadi antara itu sementara angagat dosa pengatuan ena tentu na ania magtukal-tukal pendapat antar man keluarga lagi mahapi wangi keluarga ya ni nang bangge mai jaman dahu ma kampung ma pantan ni mahe na ni itu pandaan ni buah bal makan nakanganda kompol kami mon mahe. Jadi salah rakai rusab kita mahogpot silaturahim sari-sari keluarga.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah magsukul ni ka masanakan anoy setia paabay masabab FM Siaran Hiling Sam. Jadi mapamupus na kita sanakan ya kira-kira ngay minit tambahan ko dua ongka magsuno dul dang bin si matron maka sambag suara ng bulan magsahaya makalia Rosnia. Jadi ingka kampanan sanakan minat magbol Piala Dunia tu download di RTM Krika kok kamu itu maka pagkompol-kompol maluma maka mana rasa keluarga nganda apakah tuan anak nak pahalu ngabut ni 4 bulan pitu masih lagi serakanan ya karangai negara omboh onom ewalu untuk ada karangai ngelop itu mindi ilo ngabut ni lawiti maka pahalu sab anak nak pahalu risagda kayu di allau Norway magatu maka tote di ivory basta ano sumbuto nenan kati saya anu suli sag lima Prancis maka Sweden hari sag siam Mexico magatu maka Ecuador anu sul lagi 2 bulan sampai ni 4 bulan ya jadi enak bahan ku kaya mongka tu ngabut nanti pemupusnya insyaallah dapat ayah pamali tah umul magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga keselamatan, dijaga kesehatan, dijaga takwa maka

apko kulimanin rayos apakaulu, rapokot ang ampin rahak ni Sabah, amano na pongo sinumimpong ragabungan rakyat Sabah, GRS. Situ sa agung apko Malaysia, Senator Datu Nelson Wencesanggang Nambala, ininsapan nu apko ra GRS, ika nangungga rapokot nu patihino, apakaulu rakakasipan nu rakyat Sabah, makita kerahak nu negeri, kono pinapatik ra perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Iyon na pasukura rahu hinilipat ng impuas na pahutuman agong 3 taunan bahagian kaing kulian ng bulok am Ruandu Apko bahagian kota Kinabalu. Meron rahu ni Datu Nelson rapuay no talungo param runga tahun ng bahalan ra Apko parti hino nakaalap na paralan kaunggan ra kapimpinan nupati rapapahal onsoy ondo na pentalang ra kaing katahan nupati. Aplikasi Sabah Smart Parking SSP nakatumar kapahanan suku ng ibitra aplikasi hinoika alapunan. Pengurusan nu DBKK Holdings Sendirian Berhad mayar rahu pinasila nilo nambala kukula kapahanan natu mehino ka kala pamayara intok pamakingan nakarita ulikono tumutun am amayara compound. Woy nu kapahanan hino sauk tindakan penguat kuasaan papasilaan ra compound ika paralanon. Pahihilian olahraga ra peringkat sikulan intok angubah satu bahu ra kapihahan disiplin ampokot nuhuang. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datu James Rati pengintopot kecemerlangan akademik amsukan akala papasila ra lain sikul labi onsai amayu ra pokot papasingkatan ra modal insan Sabah. Rahuri Datu James Rati pinili pinasukunu setiausa politik no justirus dalang pat mengimpuas rapahilian olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah MSSD Kota Marudu Rapadang SMK Bandau. Datu James Salansan pahilian hino kala prai sepasila rabakat sukan sino rakaluluan ama petandul resabah ulikono Malaysia. Popenuru liaku payo aho akasif bonsoi. Kesatuan Sekerja Akasif Mayur Pendigitalan Organisasi Masjid Surau Kinita Kepala Paralan dan Nansalinut Activity. Hina nepo perno aho nu pemahunan intora sabo BFM kasalan rahumurut aho hinilik nu mustalah ri Sharon Raymond. Kan saya nam salam Malaysia Madani.

Ya, bakar kono pas sinengan taka onsoi tetande mereka sekuruh jam ka tulu operam sak ngaminitra londong pengkarangan aka undur rayu sengkiring ramon rasa bobi FM ando nam pilih ramon dan kiring ramon dan merah RTM klik merah frekuensi dan pengopi nilai rentok min siama oro hitu talung opera ribulan bulan ka onom dari bulung operam onom oro pemaparan takara bulan ka onom melansan nekawi takara kono onsoi saya kamulu kono aka undur kono ngapur oro nahanakan oro hitu yo kan saya ngapur oro nahanakan namun amrakonolan san kala prakapihan labi onsoi amrayus takar konang kiri hurari mbali luan tingai selondom hitu rosili sabai rari mbaino dalingku amoyum kejujuran intori helda robot.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

3. Tampilon Ralayo Ru Kuala Penyu Niak Moligan Ra Survival Island Nasau Krabilor 1800 Semuparam Tulu Berintok Kasaukan Tanak Moyong Nasau Geura Mindano Pripina Buluk Rakitio Pinatanau Ratama Negara Ruparta Pakun Rabilor 1900 Tulungupor Ambalu Buluk Tiga Timo Kondok Rakandayan Nogalama Suara Iging Ondok Mapasau Am Timur Rurat Ondok Maniol Niak monsoi amat timpok tojara kaugaran kapam activity tumolop puluk rakitian niak mau kondok raluogon losok rubujuk makapui kapam gunung berapi ondo kitian niak nasau kera kabundukan matang rupuluk rakitio suku sinau kera intok penggambaran rondo inatangan reality TV lisar pamagunan.

Ya bagar kuno pasinanganan taka on sa tando bay na kasakunan jam ka walu ra londom hamrais taka kunong kring oh ra kuno sketsa tukir bulan hondo ra kuno entar kasalan ra humurut tondo ninggalan ra kampung pono ahilong ra piala dunia.

0: Ibot, si bulukwa roro itu. Angka raja ko ki roro itu.
1: Angka raja ng hito ang batik. Ati kolong waho au. Nahilong orang merah piala dunia. Suko na tawang.
0: Nakan. Hino nga tantam nuhuang ko. Nampuka hito nahilong ra piala dunia kau.
1: Hino nga batik. Ati kolong waho reno. Andok ono halan ahilong ra piala dunia. Tapi likatin kuyak. Amak no ruka-ruka ulut tu.
0: Kono nga hino ibot. Liman kuyak. Aratu bahu telepon ko. Aku bayawan hilang rapiala dunia ra RTM klik tu.
2: Nah, hino ngaramu yun tu. Ahilong po rapiala dunia, kan do bahu bokon huangon mu yun.
1: Ah, yun tulisi. Apat nga tahun ihondok nga tupo hino. Aulu no, sino pasukan kasiha muamain?
2: Kapi yung ngahalan apat nga tahun ihondo, olon nga ahilong, pailirai mo yang karaja. Bah, aun kita kon mo yun ruo, ibot, ambatik.
1: Taki nga ora kopi o kau, Lisi.
0: Apa no, Lisi? Kopi o kau, am?
2: Baba, balok ko po halingam.
0: Ibot, aun pasukan pinili masaw kerajua ra piala dunia ra tahun itu?
1: Ay, ambatik. Apa yo ambatik asiha o ahilong ra pasukan amain rondo pasukan? Ika lumansanya kerasangulun pemain. Oko ambatik, on pasukan pilih mo. Asok na juara no piala dunia, vai.
0: Aliyaw, ibot. On juara no, hino pilih ko.
1: Alala, salah no kuah hinam batik. Hino pa no panyukung bahu ino. I titiluan niya kuah hino.
2: Opo no, akaliar yak ramu yun na hilong ra piala dunia tu. Ampun lali ya kampolo. Gol! Lara tangan londom tu. Maruko yak solora bolong.
1: On por yun lisi. Semangat kan tu po.
2: Iyaw kau. Tapi oroton pengahalan. Bah, kopi o kau mo yun tu. Sorok ku itu am.
0: Iyaw lisi pengkonangan. Tapi lisi, on ki pasukan pilih mo sa kerajaan nu piala dunia ratahun itu.
1: Tapi lisi, on tu po pasukan pinilih mo sa kerajaan ratahun itu.
2: Sino lah pasukan pilih ko. Tapi hino rahsia kon riaki.
0: Aduh, really si. Hino pun am rahsia po.
1: Iya, aku ambatik. Rahsia kono solo rili si. Wui.
2: Hino nga na po balain ko ya kakau ra pasukan pilih ko am.
1: Tapi on saya kan lisi. Reno perintah na pakaluri taka ahilong rapela dunia ra telepon takayak. Di bawah sino RTM klik tu.
2: Kapi yo ipot. Aluayak bawah ahilong ra ruo saluran pinelayar nilo. Saluran oke, am saluran sukan plus.
0: Kapi yo ngehino. Asuang bawah pahilian pasulan nilo yak po itu para TV 1 am TV 2.
1: Yo am, rabahu po ahilong para pela dunia anturung yak rapahun. Raino po, on po na intok mo anturung. Sino po RTM klik mo? Akalap ko na kailong rapela dunia tu.
2: Hino nga, so ito ra RTM click. Elo niya po yo, ra My TV am Unify TV.
1: Yaw, Lisi, kapiyo. Ang batik, ramay na nampayaw ra jersey no pasukan sungkuron ko ra piala dunia to.
0: Ayaw, ibot. Kuno nga hinupakuan. On ka jersey sinampayaw mo ramay, bay.
1: Ano, jersey no Brazil ang batik.
0: Wow, hino pasukan pinili mo po ra piala dunia itu, ibot. Endemo juara dunia.
1: Iya, wambatik. Lahir no wasihar pasukan Brazil tu. Mintor pora au lalaing.
0: Ibot, ailong mukira logo nu pasukan Brazil no. Sino ngara jisimu no? Sino putitin ramar nu logo no kan?
1: Iya, wambatik. Onkin aku hino rati no butitin hino. Gaya-gaya naliki hina batik.
0: Ibot, painu gaya-gaya hino. Butitin da logo nu JC no tetandu ingkula ni pasukan hino nasau ke juara piala dunia.
1: Oh, kono hino kiam batik. Ika tu paka pandai yau bai. Anku solora gaya-gaya nu jersey.
0: Untuk kok ngalihak kulak butitin da JC nu Brazil inaliran mu no.
1: Limo butitin nam batik.
0: Nah, raino balai au. Ingkula no Brazil nasau ke juara piala dunia bai.
1: Kapio bai. Di mana yang ilo nasau kera juara? Oh, hino tu po tak tanduk nano.
0: Hino nga tak tanduk nano ipot. Indu apa ya meru putitin na logo ni lo no ihondo pam rondo yak putitin na no.
1: Belitahan yang batik kam. Tapi aun pasukan pinilik murah piala dunia tu bayang batik.
0: Aura tahun itu mayak pernah pilih nuhuang ku suang halan tapi somiak pinilik ku naib juara piala dunia ada tahun 2022.
1: Naib juara 2022 pasukan Prancis kan?
0: Kapi ya ibot. Nah wali lor Argentina ada piala dunia 2022.
2: Nah boleh tahan selor na tutunan muyun ruara piala dunia tuam ibot ambatik. Ari ngoku yak rahu muyun supera dapur noam.
1: Indong alisi asuang yak piyo babal kawahu inumak rap pahilian piala dunia tu.
2: Ya oke bot, sino ki peraturan-peraturan nakabahu rap piala dunia Reino tu?
1: Kapio lisi, Reino sino kukulak peraturan nakabahu inumak rap piala dunia tu? Konopo bola out kapuam akasail intora garisan nupadang pamain sino limong asat yak timpuk takin na matira bola muerarangan no. Nah hundo yak timpuk tinakan rasipakan gol.
2: Oh, apa sih kua bahu Reino? Rabahu kando timpu tinakan kan?
0: Ya ulisi, sino operam sak peraturan nakabahu pinalair nu FIFA Piala Dunia 2022 paramunum tu? Pampalitan de pemain pono sino oper ngesat yak tinakan.
2: Jadi, ko sano manggali lora peraturan ini bay?
1: Manggal po elo, pasukan na sungkait kulimanin amain oper ngaulun yak raku kulak timpu.
0: Suain torahin ulisi, pemain ondo an nompon rekabang no pat sino ayam mendapadang repemain wokon kulimanin takin rekat alia.
1: Kapio, peraturan hiatu inuma, torono, ahimpin tera pemain angililiwa ratimpu no pahilian ambabal wokon undok sino kasungkaiti no.
2: Kapio, boleh tahan selora kawam. Inilah yang ku pengadil pondok Reino, sino niyo kamera pakayon nilo kan. VAR pono labi onsoy am akumos niyo pamahunaan no.
1: Inong nga Lisi. Bah, Lisi, ang kipasukan ka siya mura piala dunia tu, vai?
2: Nambala o no kualiha, rasiya kau kan?
1: Uy, ondo kikono hino.
0: Yaw kau, rarasiya ekselor Lisi tu, Lisi.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu sih nomor mar 500.000 galungnya suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Ya, bahagia kono ini leh rondo kono payaman rokapom sketsa rondo kono sungkai tekpir kono Piala Dunia. Ampai kurang ada kurangan rondo ini ramon the live mara TikTok ra London video. Ampai kurangan dan pilih rasa bo BFM. Amna per jam ka walu talungo pergamini terlondo pembalain mara kono bawa ka jadual pahilian nu pasukan ondo rakona hilir pusingan talungo paramruo pasukan ondo nakalangus pusingan ka talungo paramruo ondo rakono sino talu pay rakono pahilian umanra susuab natuna po ondo rakono rondo indra pahilian ini rakono inalap taga rondo pamahuangan nakpeo no sangulun bekas pemain nu pasukan Sabah langsung ayam rondo pahilian ondo rakono pemain main napor kono jadwal nu pahilian no iluar heno rais tega pahaleng kering ora rimbai dintori ebiang kas Brenda am di Zopalon dari rimbai Limbang Nalambayong.

0: Nek Maligan ra Tambunan Viewpoint di ra Kampung Dalungan Tambunan bobokon poyo intok Panambuluyan ra Sabah.
1: Bakul Wakit
0: rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun pinili kesonara reka bentuk rumanara ragitio untuk binal talu ngatampas binal intorabasi am cinat arabatik rubulu tutu ondo masuang tinemu giura libung Tambunan. Rasawat moparam apat ngamiter menara sinurambi mampakito rakan dayan ro libung Tambunan magimpal rabujuk kinabalu bulintok rasusuafde kapuam patrabal ro gaun monsoy kan dayan rumato oro tumolop am siof roangin intora paka kroka.

0: Ya, bakar kuno Piala Dunia 2000 dong operam onom pusingan talung operam ruo pasukan. Solo resu suap tili sino talu pasukan na yun nakalangus sa hilir pusingan operam onom pasukan yun pasukan Brazil, Paraguay, Morocco. Sino muno ra pasukan Canada ondo kulimani na hilir ra pasukan Morocco na pora pusingan operam onom pasukan. Luar ino jam kesa ra susuab ra oro nusuab pasukan Ivory Coast ahili ra pasukan Norway ra Stadium Dallas pahilian nilo ra oro nusuab pahilian kesa nukaruro pasukan kaika ilo ihonda pahili ra jam kalimo ra susuab pasukan Prancis kulimani nahili ra pasukan Sweden ra Stadium New York New Jersey rekod pahilian nu pasukan Prancis sam pasukan Sweden intora dongo operam talu pahilian Prancis na manang operam ruo Sweden onom limo keputusan seri ringho taka pemahuangan nu bekas penyerang nu pasukan Sabah Geoffrey Mompor na sungkait ra pahilian nu Prancis Sweden ra oro nu suap.
1: Yau kansayan relondom am paningkuanangan riun DJ Nika Indi Antoni am kansayan rakawi-kawi pahaka sinumimpung ang kining ohrayna tangan siaran umurut relondom itu. Maya pera pahayaman takar relondom itu uyo hino anguma ataupun amal ra analisis nu perlawanan bola sepak Piala Dunia ahili rasu suab hino yo hino pasukan nu Prancis ahili ra pasukan nu Sweden. Relondom itu awi siha ambal rasaume analisisku perlawanan nukaruru tim itu yaino Prancis am Sweden. Awas siha angumar analisis haling ra tim nu Prancis. Maya per pahilayan ku am pahilayan tekakawi bahwa pasukan nu Prancis tupuyo saume pasukan yang akotoh. Maya per pahilayan ku rasinarai nu pemain nu Prancis tu mempunyai pemain yang berkualiti yang bertaraf dunia. Kosonri, Mbappe, Dembele am pemain-pemain wokon puyo. Na pandayan takaneo bahwa pasukan nu Prancis tu repela dunia retahun na kasail tili na kaun super final ahili ra Argentina. Am hitu saumi kelebihan nu tim nu Prancis. Dari segi kekuatan kapo amrahu nu murut tu puyo kotoh nu pasukan nu Prancis itu pasukan nu Prancis tu puyo na kalap ra pemain-pemain nang unsoi ra semua posisi intor raliwi tanga sukur sawat. Dari segi serangan pula, pasukan itu asalok anguma serangan sawiton rekonte ete. Pandean nilo, striko nilo tu, kapam pemain nilo tu, terutamanya penyerang memiliki kelebihan dari segi kelajuan. Am Prancis tu puyo selalu amakai rasayap kiri am sayap kanan untuk menyerang. Am sahumi puyo kelebihan nu pasukan nu Prancis tu yohino. Pasukan itu asalok akaunsop rapahilean mamayo. Dan sudah tentu iloh itu sudah siap dari segi fisikal, mental, dan pengurusan pemain. Dan mayak per pandanganku ralandom itu reperlawanan nu tim nu Perancis ahili rasu suab hino pasukan nu Perancis tu poyo konopo iloh patun rapemain kesablasan utama no dan bermain dengan menggunakan kelebihan yang sinor iloh au percaya iloh abuli amanang am anak rateket Sweden apa muli. Amuntuk nu tim nu pasukan nu Sweden tu payo maya peranalisisku pasukan itu memiliki disiplin yang tinggi dari segi bertahan. Pandaian takaneo pasukan itu terkenal pertahanan yang okotoh am apahun langusin. Am pasukan itu payo kalahanan ra ilo akalap rebola am anguma ra serangan balas ra pasi-pasi. Suai kono rahino pasukan nu Sweden tupoyo pono am onsoi ra ilo kono akalap persipakan percuma, sipakan sudut, dan bagiku itu adalah senjata ataupun kesempatan nilo. Maya perpahilayanku repermainan nu pasukan nu Sweden tu kono po ilo berdisiplin ra bertahan, menyerang, au percaya dalam masa pertama ilo abuli amongkos amangikat ra tim nu Perancis 0-0. Maya per pandanganku sangulun pasukan Perancis itu adalah salah satu pasukan pilihan ra oro itu. Namun pasukan Sweden tu pono mungkin anak kesomi kejutan nu kono pelo berjaya mengawal pertahanan am amati kesomi keputusan onso ira susuapino. Jadi saumi analisisku pandanganku ra keputusan nu perlawanan da susuap itu di antara tim no Prancis am Sweden, mungkin Prancis amanang 2-1 ras Sweden. Paningkuanangan.
0: Ya bagar hino ndo pemahuangan kapo analisis ndo inuma nu bekas penyerang nu pasukan Sabah Jufria Mompor na sungkat di pahilian nu Prancis am Sweden ra oro nu suap rakuono ruo Prancis rondo Sweden. Rais nu rajam kasiam ra oro nu suap rondo yak payo kono pahilian ndo ra kono pasukan Meksiko pasukan amahun ahili ra pasukan Ecuador ra stadium Mexico City ondo mer rekod nu pahilian Meksiko am pasukan Ecuador intra dungo peram 5 pahilian nilo Meksiko nu manang operam 4 Ecuador 4 tulu keputusan seri. Kawi nu pahilian pasulan ra MyTV RTM Klik ra saluran Oke Sukan Plus. Piala Dunia 2026 satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, bakar kono tetandu mereka suku no jam ka balu apat ngoperam limo nga apat ngoperam onom nga minit ra alondom amrakono pobalai kuramen ra lohon nugata ra oro nusuam rasa aribulan bulan ka tulu 2024 onom hino sunugata siam ngaringit limo ngoperam talu ngosin sekilo susunugata siam ngaringit limo ngoperam talu ngosin sekilo kata kapingan ni kainu grade kesa 4 ngaringit 5 ngoperam siam ngosin sekilo kata kapingan ni kainu grade kesa 4 ngaringit 5 ngoperam siam ngosin sekilo kata kapingan ni kainu grade karuo 3 ngaringit 8 ngoperam 6 ngosin sekilo kata kapingan ni kainu grade karuo 3 ngaringit 8 ngoperam 6 ngosin sekilo kata kantalan grade kesa 4 ngaringit talung operam tuluk ngosin sekilo kata kantalan grade kesa 4 ngaringgit talung operam tuluk ngosin sekilo kata kantalan grade karuo talung ngaringgit 6 ngoperam 4 ngosin sekilo kata kantalan grade karuo talung ngaringgit 6 ngoperam 4 ngosin sekilo kata sekarap saringgit 2 ngosin sekilo saringgit 2 ngosin sekilo kata sekarap ra oro nusuap sa aribulan rabulan katulu 2000 ngoperam 6 oro katalu onda pinasila nu inan nguasa industri kita Sabah LIGS. Pengkonangan raka undo rekuno Arais Sinaya Ramon the Life Mai Rolondom Hitio rangan-rangan undo rekuno angkiringoh yak pera ulasan Piala Dunia perlawanan pilihan kapom pahilian nak undo pinili mai Prancis Sweden ra jam kalimo resusuam napo undo pinapala ri analisis undo inuma nu pahakataka bekas penyerang pasukan Sabah Jeffrey Mompor. Liwar hino pahakaka suain to rekuno analisis Piala Dunia lohon nugata rakun popolai kupakau rakun popal nu kawanan da orun suap sinunahi oyon miun intor sesuap suku ra londom nguluh kam mamahani tra kukula intok ratikop nu negeri Sabah dinasu nu orun suap intor dongo param talu suku talungo param 4 darja Celsius. Jadi pengkurangan rangarangan undo rakun inaya giringoh Ramon rayus rakun tunggulin miang giringoh ra suku datangan londom hitu ya mayar TikTok mai kasulan rahu dusun Londom hitio. Hitu rekono rimbai ando alapun teka rekono pensuayan kesalahan rahu murutra Londom hitio. Ruo rimbai intori inusandarak pilat rahaling salhera sale linikatan.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1974, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Osonong Bo.
1: Assalamualaikum kapsenangan tetuang salam Malaysia Madani. Baina kinangoy iti habar idna kayo na napalamusan ko i Abdul Rope bin Walimin. Kapaguloh iti dulo dat habar-habar. Peruan tinimungan ko kumarajad pinakyanod tumanod kesimbanan pemurunan digital. Masjid Surau Unsuban papaenggumud ababayan. Habar pempeno. Peruan tinimungan pinakyanod sumimban tumanod pemagunan digital id pemurunan id kanod at papaengkawas telaan serupo om katanod rontob sem pemagunan. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Pinapayla penimbanan dila de pensel tu kesudong kesimbanan pemagunan idinon da diti memagunad teknologi digital automasi AI. Kano itid menimban kaubasanan id karaja ang papayambulay misuwayan kapakinuan karaja duwago it makianod kamailaan dit misuway. Pinalambos daw diti id ababayan kapamaramitan kaabian kahampit pisampuruan ko kumaraja 2026 kumad gatinanan ko kumaraja Sabah id Kota Kinabalu. Sinuratan babarasan daw pinalambos dit kumadua bayan mentiri Dato Ewan Benedict. Ababayan nila pinapanaw, taluna padamwalod tinimungan ko kumaraja, mantad bagian perintah, swasta, am katinanan pinatamod, nakaramit kaabian kausinan, saginumod taluna to sapod na riburingit, it kohop rontob katinanan dila. Pangubasan kabruan am kapalihan pamagunan digital, it pamurunan. Kapamaramitan kaabian nila pinagirat dit mulahingan tagay pagun, ton musahaman. Damot ila Dato Hajiji pinapayla tibet it bayno kanadi ka karahian tahuri nga nasil kaganaan na pensel dit palabos ginarisko kumaraja it asawat kapakinuan it kaganaan timpo sumusuhot. Kita iti to Sabah mila da silid mamuruan tagaya it kaganaan ginaris tumaw omgas ekonomid pampitrahat katumbuluyan palabos kakamot ki teknologi datumaw it makianod ko kumaraja dit abaal omkikamailaan takaas. Pinagirat daw dat piupan tagirat miyampayad perintah mamuruan om kukumarajad tamangan kapiyah tukano iti manamang piramutan bagian mamansay om papalabus dat asampuro. Kano itid manamang piunungan tatangad kukumaraja paingkas katumbayaan papapu om paburun ekonomi dit asampuro. Itimpo dilad kaburuan tabaal na kayanan asilid kapatutan tagayad perintah mantak papanaw kainsanayin tangolun Sabah mamaganap kapakinuan karaja dit agirat siran nakasuang papapuduwago ang katanod kaburuan kaganaan ekonomi dit aulod. Kayin sanay masjid ang surau pinela dat papanaw misuwayan ababayan it kanod mamagayat tulun ugama dila montak pasinda kinayanan dila. Mantirid kaburuan kamulakan kamailaan Kamailaan Sipot ang Economic Creative Sabah Dato Nizam Abubakar Titingan pinapayla suway kada silid kinayanan sambayangan masjid ang surau milad silihan kinayanan longkod montok papanaw pisingilaan ang kaburuan tangolun kahampit na papanaw ababayan manguyat kalas mamaruhang telaan balajaran tanganak ang pangilaan katumbayaan it kauhup mangusub karikatan tangolun. Pinalambos daw ditid masa kinumakap id ababayan Maulud Haul Jauhla Dakwa Sheikh Mokhtar Hasim Galib Jamil id Masjid Al-Kawthar Tawaw. Kumaduwa kopisan hal ehwal ugama Islam Sabah Masjid Ugama Islam Sabah tumilambos sumakadong penganjuran ababayan kahampit katumbayaan mantak pagirat ukwah am telaan kahampit Islam ita tangah tengaulon. Upko pinagirat da tumilambos mamarikat hantalan pagulid kasanganuan Sabah sundong dinon da diti na silid serupo isuang gabungan rakyat Sabah GRS. Manunurat tagayad Upko Malaysia Senato Nelson W. Anggang pinapayla. Katanudan pati dila isuang GRS amo menimban hantalan na mantadit kakal papaguloh pakenuan tangaulun kumas Sabah ang makigulid kasanganuan pagunditi it pinagirat it pibatasan Malaysia 1963 MA 63 Pinalamos daw diti masa pinapahimagon metingan tagayad talo sentaun bagian pamurunan kemulakan ang kanduan upko bagian kota Kinabalu. Tumano di Datu Nelson, pampus talo na padam 2 taon kinasilihan tinimungan dila upko nakahanad minanamong kasimbanan mamuruan dit aulod ang kapitano di sunduan miisa it papikita dat agirat patih dila.

0: Pengeludan Haji tahun 1446 Turu Hijrah montak Jemaah Sabah na pupusan mayat ababayan konsikahan kelim pupusan pengeludan idlongkod ketuludan sem pemegunan kota Kinabalu dit kesuaban baina. Seginumu datu siam na pademenem Jemaah pinapanau penuhuan pantangan dila id pahampit 500 turun kusai enam natus waluna padam siam keenduan Jemaah temulak kiumur padam 6 tahun mantad kota Kinabalu ambabas nasukad kiumur waluna padam 5 tahun mantad tawau dua Jemaah mantad tawau sempurna menidup pagun id kinayanan asunduh dila memuruan bagian tabung Haji Sabah Sarawak Datu Nur Laila Said pinapaila Kegempatan Nasional Pengeludan Haji tahun di mantan Pisakadungan Tegirat Tabung Haji menyampai misuaian agensi montak menamong ketundunan kesenangan pengeludan haji mantan kinatuludan gisem kinagulian. Pipirat pengisenangan pinapanau tahun diti kampainad pengeludan ketuludan mantan Labuan karlanad pesuang bagasi menyampai Borneo Asia it montak pesenang Jemaah. Rotary Club of Kota Kinabalu RCKK Pel Tumilambus Misakadong miampai di kopisan belajaran Sabah Maya Dababayan Petamodon Inggris Montok Tainsanan Real. Malahingan dila datin genitih tambakau pinapela. Ababayan dilan petilambusan id enam sikul id sempurna tawau id timpuh sumusuhut. Kanu iti papaingkawas telaan boras tinggilis pagirat ketumbayaan susimikul mim boras miampai tulun ginimuan mayad ababayan dit kagayat ginawa patalahas itaguang tengaulun. Pinalambus daw ditid kumad magaganu habar siran na pupusan pinaramit tutungkap kumadit nakalantoy Project Real miampai watas id kota Kinabalu. Mantan nakatimpuun di taun 2006. Pengalib dat lima na perisikul in Sabah, pahampit apadam 5,000 tanganak nakanod kaabian dila. Kapian dat pemeramayan atadaw kapagiratan Pulau 3 ke 4 na padam 8. Ababayan dila kanod menansaraw kinapagiratan Taman Pulau 3 di taun 1900 turun na padam 8. Amna silid tadaw dit kano de pagirat buruan meninggalik tungkusan sanda de Sabah dila. Memuruan lembaga pemegang amanat taman-taman Sabah Datu Peter Lintar idba beresen masa pinapahimagan pinapahila. Pampus sapat na padam 8 taun na sili Taman Pulau 3 dila nakanod pinasurat magi sesuai keburuan peninggaligan bayo di besiti kinayanan mamasib penyu terumbuh karang suai mata dila kaganaan penariukan belajaran winorun peserili keburuan ekonomi ekoh ketembeluyan sempuru tulud pemeramitan diti ekosistem taman makmurkan rakyat Sabah. Pakita data pensel winarun sanda dit alidas meninggalik tulun pasarili. Kabaruan ekonomi ketinggaligan susumunih pasarili. Aplikasi Sabah Smart Parking SSP nakataguang kakasahon teruhay. Kantakan dilad na kaintonad pipirad kagunaan taponsal aplikasi dilad amo mila gunaan amo mila dat suangan. Mangulod DBKK Holding Sendirian Berhad id isa kapailaan pinapailo wakon kantaban kampanyan pembayaran gatang parking maya digital pengintangan ang pembayaran danda. Suwaikad mamil suaikan memali pas parking tikin tulan pemeruhangan ginumu kredit semuang id bagian kebian modul ai bersih pampus timpu dilo kerajaan kepegiratan kuasa pelabus kompaun amu papanahon. Pialaan sipot id bagian sikul open cell mentok kepegiratan sukad waguh id olidas mamantang agirat. Kano iti pasindak sunduan sipot ita tangah sukad waguh. Menteri Belajaran Sains Teknologi Inovasi Datu James Ratib Tumbayaan piadangan id keburuan belajaran kompitan id ababayan sipot kanud palabus sengulun dit agirat asampuro akawas ketumbayaan kanud meneguang pagumbalan sumusuhut. Kesudang iti daun talon keburuan kuma disumilid paburuh Sabah. Pinalambus dawi diti masa pinapaimagan pialaan sipot seruput sukan sikul watas MSSD Kota Marudu id Padang SMK Bandau. Nabian Yaud menenurat politik dawi Justinus Jalang. Dato James Lumansan, pialaan kanod palabos aba alwago isipot dit kanod minangay ngaran Sabah ang pisampuruan. Ed pampusan sa kutakawago ititulod at habar-habar. Puruan tinimungan ko kumarajan pinakianod tumanod kasimbanan pamurunan digital. Masjid Surau, unsubon papayanggumod ababayan. Iririn habar na pagunulod di Sharon Raymond, mantad unit berita ihwal semasa ang pinadalin di Adrian Swedi, muntah kasalimbahan Baras Dusun. Assalamualaikum, Tabi Malaysia Madani.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM, kasalimbahan Baras Dusun.

0: Ginawala ka sarili, kasalimbahan Bros Rizon, kasalimbahan di Karanghano, sinin-sinindit ang sanang, sinin-sinindit kolhis dat kinawa. Ay sanasuway, ikasalimbahan Bros Rizon, Sabah FM.
1: Ya tapi kalau bina jam kesiam teluna pada mana minit dah tertuang pun si kau dikayo hit ke kalem yang pada gada itu dekat selimbahan diti. Amit makin ngau maya dat radio teka makin ngau maya diti ter live dat TikTok teka makin ngau maya dat live Facebook. Adiam kuma dikayo terhian makin ngau maya dat live Facebook. Mila kau mengukap dat Facebook. Kradio alingai dat papailang dat hinungkan apa platform dat media sosial dat kerahian dia dat papailang. Kada nagi alingai dat papapung dat nuna papasan di tengah senang dat milad mangin ramai datan dat piru rumaan tatuang dat baina. Daitid panguminan dat WhatsApp nagi kradio alingai dat miruma rumah kia. Hitid panguminan dat WhatsApp nagi. Ada yang makin ngotak kau sinding dat gatil lambus pemilihis ginawah dat tatuang baina sinding manta di Stanley Supin. Kesenanganku. Sabah VFM senang kepiah.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no doka selesai ko apaduli. Karait ko ngayon tawan om rontop waik. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Pusa dia okit tarawarau lebih pagulu, om tenudok no penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Sorohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pagulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

Ya, tapi kau bina jam ke siam 5 minit dah tertuang. Apa sih kau dikeyung awit teh insan ada itu dah sabab BFM keselimbahan beres dusun gya. Itu makin nongol maya di itu live dah TikTok. Apa sih kau kemari lania udong? Apa sih kau lagi aw mintang main bola kan DJ kedau? Aisyah bagai main bola baik nak. Anda dan pejam ke isa kesua benda tino. Kalau ada pada kau pandam tu mungak dengan kita kawa guna ten bagi ya. Nah, sekiranya pada mandi tu tak ada hari kata jam ke isa tertuang ngah tata dan apa ngapa sedia anak kat ikupi ya. Apa ngarulas rulas de mata si ada nak api ya. Apa si kau nak kita kumadi? Roslyn Maidi senang tertuang kumadika dari di TikTok diti kuman lagi di Jun DJ Tesuau kadau Idiana aku lagi alingan ni JBR Gimbun arah Sundait ka DJ kadau arah Sundait tengah anda dan pedari kata jam kepada tertuang kia kadiam kumadika yut makin nengok maya diti terlive da the Facebook nagi kia pun sikau di kayu ngawit da insanai kada alingai dat papa ilang kia apa sikau kumadi Ipol Irik. Tapi senangan tertuang di GOP alansan lidah seri rimu ya. Tapi pembebasan lagi kuma tambalu terbina ngawi hit maki kinangau keselimbahan baras dusun Sabah VFM sedang mati ke pihak kadau. Aku kena gali ngandut menang kata luar di kuma di Rylan Rhino ini silian ya anti nono abar anti rasam kahina id papar anti. Ham nagi de kumadi Maria Johan Posikau Lestika no. Ham nagi de kumadi Charles Leginon au Kolihuani Jabidi. Ham nagi Meklimax. Ami Lohin Chiong kap senangan de tuong kumadi kaki ya. Ham man ku kawagu ti lembu saya de mentang di kayo de pasan de tino. Pasan de hilang Facebook de ke hilang TikTok. Tu makin ngau tok bet sinding. Pamin lehis de de ginawa ta tuong de bayan ke tapi nekau. Ayat ya sinding mata di tim Anderson. Ayat reta anda teremita hatu posku. Sabah BFM, senang kebiasa.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam enam, om 2000 duan hopodam enam.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun, senang kopi.

Ya, tapi ini kau bina jam ke apa 2 minit dah tertuang nak kesuang tak kena jam dah ke apa dah tertuang di ti. Kuma dega, yang pada dega di jopet keselimpahan terus jam itu lambus. Amit itu jam dah kedua di ti. Ababayan dah min sundait. Ada yang kuma dega terhian dan menimbara sundait. Taika rahian dan papahata dah sundait bila dia buat tadi di kayu sundait dah lay penguminan dah tu WhatsApp. Amit ya te sundait dah nakapogulo pinahata dah tu pinaita kau dah lay dua WhatsApp kia. Ara sundai di tepi neta kau. Aman tadi Lerni Irina John. Sundai na pedau nga tataba di bulon toy. Amu akakat-kakat kya. Iti sundai tat kaisa. Tataba di bulon toy. Amu akakat-kakat. Ama sundai kedua manta di tikam. Sumusui na pebasing nga marabarab maturatu tinai. Sumusui na pabasing nga marabarab teka maturatu tinai. Sundait dat katalo. Agaya gajah aparaya banang pamalawah. Aw na kaido. Agaya gajah aparaya banang pamalawah. Namau kaido. Adiamit talo sundait. Adat nakapaguluh man ku dikayu pas... penuhuai dan menimbar ya. Rahian ko na pada menimbar sundait. Amila kau menelponid konti ya. Nga pagulo po mai di upo pamusrahai nuno penimbar di sundait di tik ya. Nga ada damat gue makanda di kayut pemalhawan, ada damat di memusrahau nuno penimbar di sundait. Perangan ke kayu sinding manta dat etnik dusun dat tatana. Sinding manta di Benedikolibe, hitretan dat maya okoh di maman. Kinang mata kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Curico. Dua pegun diloki haro magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kita mula kesalihan, kesalimahan prosesun, kesalimahan.

0: Ginawa na kasari, kasalimbahan, brosresun, kasalimbahan, di karanhano, sinin-sinin dito, o sanang, sinin-sinin dito, kolihis, dat kinawa, ay siya nasuway, di kasalimbahan, brosresun,
1: Sabah GFM.
2: Ito pa rin ka, bay na jam ka pa rin sa 4 minit da tatuwang. Ito yung tanaw na bay na. At ito rin po dit kasuaban. Kaya jam kayo sa kasuaban dit bay na. Hara apat at pinasapan na membul. Ito yung tapiala dunia. At ito yung tapiala sa pamagunan dat membul. Pinasapan dat South Africa. Kanada nakamanang Kanada dat isa misulig kusong ama Brazil minis up the Japan take Japan dua gol de Brazil isa Japan et tempo dat siam na pada minit et kesuaben. Jam ke 5 kesuaben Jerman menisap de Paraguay siam na pada minit kakal de isa gol misulid isa dat minagawit titit pisapan gisem de tendangan penalti adia nakamanang Paraguay 4 misulid 3 in penalti. Ami tapisapan dat kapupusan dat tanaw da bayna. Iti nga siam na pada minit nga kakal dat isa misulid isa. Nakamanang Maroko head penalty. Telo misulid dua. Kala diwalingay jam ka isa kasuaban kawagod teno. Hara tapisapan dat Ibrikos. Misap dat Norway. Jam kelima kesuaben kawagu Francis take a French misap de Sweden jam ke siam kesuaben Mexico misap de Ecuador jam ke padam dua tengah daw England misap de Congo. Adem tapi ni kau, tumbian aku mharat di kayu negara ada sukungan diti. Apa yang kurang pangak? Itia sinding dat ketilambus mata di kayu peranganku mata di oking ngomit. Kampung Mapakad.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia. Turu pagun Arab katalun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

0: Anun Sining Tawasana.
1: Kami ni kawar pipir apa minit temari kata jam ke pada dua pitang atuang pensi kau dikayu te insana ikia hit kakal demi yang pada gede itu kesalim bahan diti ama gayad kongsi kahan nama anda sekinawa kutu haran nak siwatan na kayo mambalot na gede itu kesalim bahan bersdusun telo jam iti lambos mantari jam kesiam tutuang pa ama semak na diari kata jam ke pada dua pitang atuang apa yang kurang pengalan sandat nuna pahit pingkak sehku datatuang na bayan ikia nga haraid kemayan dan nakasentap di kena karol lagi nawa kayo o kapi senang at kararangahan kaya nga siyaw kumadi kayo pingkas ako taman kaya pengkura pa alansan dat nalihis ko karangaw sinding-sinding dit pinoni ko tuto ang bayna sinding-sinding dit naulod ko sendiri tayo ka sinding-sinding dit pinikyan nud ka malutan tako nga wida itid ko sa limbahan diti et nakasiwat dat mamalaho da itid konti diti no it ababayan dat minsundayat kung sikaw nagi kumadi kayo hitaw na kasalad siyaw umbalan ko ago di sweta daw ang pengkura po da membol da jam ka isa kaswaban da tino at kumadi kayo di arahian da mintang membol anda dan doyo dari kata jam ka isa kaswaban pengkura po sakiran na po da may karja suwabam awan da ba di andadan teka tatadan na mintang membolan da kaya antangan na penda katusan tika keputusan kamalayo kya apa yang kurapa kapirubat ako kawagud di suwetadaw yako DJOP hinako po.

Tatanganak mantad kayo nun luyud, o milagon mo su teka sumaborong bawang ontok timpu rasam tasapaw. Posadya o kit tarawaraw labi pagulo, om tanudok no, ponuhuan bagian kikwasa nung pokyonuon mundaliw. Soroho no, lang mingat-ingat, miloh meningalig nyawa. Nung antakan kaligaganan, romuto no piromutan, siam tasisikap. Piso kadungan dit ogirot, miampai tokaw mangingkuri kaligaganan. Pagulo no, katingaligan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba, om meningalig pogun sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumuapat. Damot dilo, Mexico na pungapogun dit kumuinsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomu intolu untuk diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam enam om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turuk pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal intukan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dan matilo Ogun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain lagi kawagu saran apat nama pentun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Hino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Kedvet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu sino memar 500,000 ngalungak suang rakyatmu. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 talu nan sulit. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1974, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan ondo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain talo no juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nekaya ra edisi 2008 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunur bal naru rukut nangatang ra pagugulan rajipil.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka. Piala Dunia FIFA 2026, juara Piala Dunia 2022, Argentina atau Potuang, aning dapat kesaukra juara, leliwara hino Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia, ondo intalu na saukra amahu, Yohinora tahun 1900 tulung opor, 1900 balung oporam ono, am 2000 dong oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung rakedolatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaruh raliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy rab misi nano, yoginyo meningganai rekan keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali Ngapura bal untuk mempajajo rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandoy matang takau ngangai.
1: Kuno poyo akau rayus aktif, ambal raau niak uman nyin bali ratukir-tukir nungoro, raja-raja nupahun, aktiviti alap uman nyin bali ra otopot kapio. Kuna kawang raja raupis, aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhinu. Angi sangkul intorentok menamulira kereta, semuku raupis, angi sangkul muera kantin, mako ika arang, ang kuliamos Rafael ami kapio buk nu upis muyun. Mayara rahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tana WHO, 105 ngopor semuku ratalung ngatus ngam minit, aktiviti fizikal rasa minggu, kon apa kuling risiko penyakit, taika ambal reaktiviti nu kapiahan nu inai.

Kalau magiwit rakyat pangulikan rondo keselan remelisia. Di rondo kalau mempakito rakyat pangulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semua utra aturan rongo paramimo kurungan sa kurungan n peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakyat pangulikan kapam kalau mempakito rakyat pangulikan pat kita kon rondo keselan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekuasa, pat kekarpot.

Tuminin pun di ko isok buhan kawahu duvong ay buhu duvong prom apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika kadasan tegas kota Kinabalu, awon na di pepeton dak beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa toy 3B. Pinatimpun do hintun ka kadasan tegas kota Kinabalu sebagai hang mongingkuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.

Pintang-intang na tanak tangonin ito ko, nung kiva tanda toluo hongon gakod om kabang, miyagado, humasu, kiva polumbonining idhongon gakod om kabang, om aiso tivo makan. Sokyo, nung kitanda, kada po todo tanak mga sikul, prasikul, nursery, om tadika, om kada ovito ikinaisanon ginumuan. Tamangay kabakasan hamin, om gunon na patataman si zamut kitutub. Sosoan momohiyong kakamot pamoynan, miyampay vaig pamatay gizuk om vaig tabakas. Pingat-ingat tamoy mo, miyampay katangkapan, toluo gakod hongon om kabang.

0: Opi Fesen Tabi Malaysia Madani Maina kita kena di Dezu Iti Abal Dari Pagun Ipahum Pesonku Izo Stephanie Jepalin Joti Kepagun Pangatuhu Da Abal Kaisan Pakakalajaki Gunom Ipahud Miampai Ketinanan I Daun Kelalahan Kepavagu Tawi Pendigitalan Musagit Surau Ki Guna Pulakis Menoda Pagisu Suwazan Ababzan Abal Pain Panu Kiguna o kaisaan pakakalajap panatunggungan mipahud kalalahan o doon kapapagu om katinanan tayo pan digitalan mapamagot kabahan po om nagimon hukun tab ning kakaton sa pamagunan. Nabawas di Fuzon Mantili datu sari panglima Haji Hajiji Haji Nor pinggisaman din o kiguna tuvinon pakalajan do baino on suban pamagunaan teknologi digital automasi om AI. Tutulus papasimban ka Zuzuwa Baino dahil pakalajan om nagimon nidong magisu sabay kasifatan pakalajan kapapagu imaguna kabahan di misuway. Namasa ni Sido diti dahil ababasan kapatakan sa kaday ababasan ahal nga wikoy saan pakakalaja dubong ay burung padamunam kumakoy saan pakakalaja sabah it kota kinabalu. Paso ni Sido pinambus di kumuduvo vizan mantili datu Iwan Benedict. Ababasan din na pinapakito tahong purumpahu koy saan pakakalaja daman tadbaw gizan kapalintan minsos hindi amtinan toy agency kapalintan minanay mo galan kiginumu tahong atus apod ngay buh linggit Muntok papavakas ginumu katinanan, pinghudan, kapabuhanan, om nagi kapaguhudan pandigitalan. Kapatakan galan sa kaday din o pinatak di muhingan, tagazopogun, sabah tun musah aman. Namot din na bawas tida tu hajiji, tibet o konno di kopihi kozo ngalahan kiguno papataunda do finakas kalaja i pakyonan kozo dahil pamuhunan itimpu mikot. Tu iti na po nga sabab na doko sifatan tagazo do sabah dahil buwagizan pinakas tumaw om guest ekonomi tabulaw ko tambuhuzan kapanadaan no kabu om nagi teknoloji tamaw yung maguna pinakas kalaja ikosudong om kikabahan takavas kali sila pisakadazan tagyat pihatan kapalintan tauki om pakakalaja nga kakiguno muntak monidong pionitan pangindapuan di otonong om kotihumbus Kigunay na matok patanto kapag kangaan pakakalaja, katambuhuzan, pandapapapapu, katambazan, papapapu, amukasunizon ekonomi, paintihambus. Itin po nagini, no? Katundan kabahan kinaisunan, adadito guwangan tagkazo, kapalintan pogun, matok patanto tuhun magigisan sabah, kanumunwang, kasifatan pakalajan, tangabasi, asil komungan, papapapu, kababagu, amunagikabuan pagisan ekonomi, di paintunod. Sabiya bi masagit am surau pakionan papaing gumu ababzan montok mamagazat hobi ginumutuhun Islam papasindak institute na kumoy. Nabawa si Mantili katundan kamuhakan kabahan sport on economy tabah. Sabah, datu Nizam Abu Bakar titingan. Subay ko kinizunan sa sambayangan, masagit am surau nga kigunan nagi sa bagi hongkod kapabalan tayhaan om nagi katundan tinumungan tuhun. Kampay no dadizan sa bagi kinizunan panguzuvan ababzan munginya. Kalas tuition, pambalajalan dazanak om nagi pambalajalan ugama, ikano papaingumu kay katantuhun Islam. Nabawas si Saiti di kapungo tumininda po, ababzan Maulud Amhaud, jaulah dakwa Sheikh Muhammad Hashim Galib Jamil Id Musagit Al-Qatar Tawaw. Kadisila tumayambus sa kupisan ahal ngawi ugama Islam Sabah. Dom Council Agama Islam Sabah misakadepan julabab zandun agama montok papavakas ukwah om negi menamba kolotian Islam itatanga tuhun magigizon pinasoto da apko datu membus magabi teka minggisom manimpon turuvan kepatutan Sabah kosudong da baino nada disembogizan mantan gabungan rakyat Sabah GRS Nabawas di Manila Tagazo APCO Malaysia, Senator Datu Nelson W. Anggang, Komungan Pati Dino, Suang GRS, Aw Kasimban, Titi Gitan, Pingisaman Dino, I-pointimpon, Tumanudo Guno, Kapatutan Tuhun Magigizan Sabah, Om Nagi Kapatutan Pagun, Miaga I-pointsuang, Iid Pinondian Malaysia, 1,760 tahu, ME 6 tahu. Nabawas di Saiti, Dino Tok Napatimpon, Pitimungakan Tagazo, Tahu, Taun bawagizan tinimungan kumuhakan om tinimungan konduan apko bawagizan kota kinabalu. Tumanod Dato Nelson po ampus sa humpuram duwa taun kinoponidangan apko nakahantay ino pinapatimpon kopiahanan ko pamuanan Miyampai otonong am katanud miyampai sunduvan id pagenakan tutulus kapakita kapiadangan pati.
1: Kakal ko po, makinamaw abal idpagun.
0: Abal iti sumayimbo mantad sa Bavi FM kasayimban bos karazan. Kalaja manumpuan haji taun saibu patngatus pat kapadam tu hijrah mentok di Minoy pakidadi haji Sabah. Pinatod o tayinaan din no? Maza ababzan ko po ng katuhadan na papusan kalaja manay na haji idga na kapal tutumuhod sa pamagunan ko takinabalu di daung suwab kunyab. Saibu atus isang panamano makidadi haji minunuhok ibadah haji tumimpun bay no? Mantad himong atus tu kusay om ano mga tus bahong param sizam konduan. Minay pa kita di haji tamuhok na ko sa kimul param anong taon mantad ko takina balu namot inohoying na po nga kimul bahong param himo taon mantad tawaw. Duba tuhun imunay pa kita di haji mantad tawaw msampuna na po nga minidupogun namot dahil itana tabitua. Nabos ipatunod wilayah tabung haji Sabah om Sarawak datu Nur Lailah kinantazan kalaja manay na haji da taon diti asil pinis kalazan tagyot tabong haji nyampay magisusuway agency id suang papatanto katundunan om nagikasikapan panay naan di mo ipakidadi haji tumunimpun ontok timpu kaugadan om kinauhian. Namat din na bos dipatunod tabong haji Sabah Yusdi Nasip kalaja id citizen kapahapasan kota kinabalu nakapanaw tababasi nyampay isokantakan di awabasi sundong kotagubang pipio havan tonini. Pipio pangumpasian pinapanaw da taon bay no, kampay no, paguhudan, kotuhudan, mantad labuan, om nagi kalaja popologistel, kusuangan beg, miyampay ebod, om e Asia, montok, munguhan kapamanan, di mongoy pakidadi haji. Tumiambus o Rotary Club, kota Kinabalu RCKK Pel misakadai miyampai kaupisan pambala jalan Sabah Project Rural Focus English for All RIL nabuas di Presiden dino datin Jenita Tambakau potong kop o ababzan dino id onam sikul id sempurna amtawaw da taun mikot manakodong ino pengkavas kabahan mabuas onggilis om nagi kaparidangan kotumbazan susumikul ngavi da mabuas id Doguvang tuhun kinumuan maza ababzan mundusuzan o mamason id doguvang datuhun. Nabuos asyete kuma maganabal di kapungo kapatakan vava kuma ngavi di nakahantoy do Project Real Inter-District Competition id Kota Kinabalu. Mamantad po do nakatimpun di taon 2006 hobi na di do himong padsikul id Sabah pampay paramhimos ngay busus mikul nakatay mo do kofasyan nakamoy. Kapayandot kapanayman tadao kapay maganan taman pulau tiga kuma kumopat ng panambahu kalamazan din naokon ko sa sabab mamuandam tamad kintutunan taman pulau tiga edi ko dupong panambahu vohan ko nam saibus jamatus dupong panambahu ngandadi po nung kaimpon papapakas tunggungan ed pinggisaman mamagam pitong kuskatos sandad pagun Sabah. Masa paso ni Pinahumbus di Ponikoon katinanan menginggit tonggungan Taman-Taman Sabah datu Peter Lintar pompus pat ng perumbahu taun kinoponidangan dino Taman Pulau 3 nakbesuat magisusuwek hantasan idsuang mamagumpi biodiversity pangumahigan mamamasi sandad pondu om kotovung om nagi kang suweket bagisan panizukan pembelajaran sandad pososahi om nagi katundan ekonomi Eko Ketembusan Pinti Hembus. Tema tengah kelmazan ekosistem tahman taman memakmurkan rakyat Sabah. Kepo kita guna ekosistem id ohidas id suang menakodong kepegangan tuhun magigizon ketundaan ekonomi om Ketembus Sandad Pogun.

nakutuguvang o aplikasi sa Basmat Parking SSP kakasan kapapanaw kala jadino do namot kapagawit inalpipiyok ko pamugunan tagazo aplikasi na kumoy aw kanuk malaja tayo nakutuguvang kakasan log kuswangan masakpayhan mantad tayo nan kalaja di BKK Holdings Sendirian Berhad Vokon kakasan kampanye na pembalasan charge peta dan kulita digital pagintangan mahik ang pembalasan compound sebagai ko pemuhizan pas peta dan kulita menikit buhan menambah pembalai kredit kauhanan penainaan model I bersih pempus kekesan penainaan hang remantan bagisan papakuasa papahabus compound audi papanaon pihavanan nababasan spot id padang desetan sikul impon kiguna mentok moni dong sinakagontong muhok id ohidas ki disiplin omkit katan katembus nagi ino pasindak sunduvan min spot ita tanga sukod vagu at nabasan imbonteli pembelajaran Science, Technology, Innovasi datu James Ratib kapiadangan kepehatan kehantasan pembelajaran om kampasatan topologis id spot papimbuhay sumikul di hobi kikabahan poin hobi kikotumbasan takavasam nagi kanu managuvang havan id tim pumikot ipahod yung pahizab ko tundan binakas tuhun sabah. Nubos si Siti di kapatimpunan pihabanan spot id padang council spot si Kulungavi uvang MSSD Kota Marudu id padang SMK Bandau. Nobi di sido i menunuat politik di sido Justinus Jalang ansani datu James pihabanan okumoy kota hembus ada di hiwang pegiuman kabahan spot di kekesifatan manakngan tapasik sabah om Malaysia. Tapi ko ngaving kakani ti abal tadi bo kakani ti abal dari pogun id pempusan kena ngosu pagi titu hud abal kaisan baka kala jaki gunung pahud mi apa ketainan id daun kala kalalahan no kapa pagu tay pendigitalan musakit surau ki guna polokis menodo pagi susu besan abah besan ing kakani ti abal id pogun mahud di Sharon Raymond mentad bagi san berita ehwal semasa pindahin di Dennis Primus dari bot kadesan kopi besan tapi Malaysia madani.

0: kasayn ban bos kadazan iso na ipamagunan masa katawalsan sa Babi FM inaikot binasi om asuwal tamay mo.
1: Tapi naik kami mentak bayan, nampak na jam katu tahu minit nadi dah ada orang sebab bagi pagun dataku om hazono atau kau ditinu hazono mentak di Malaysia galus. Iya itu anda kena ugalanu. Minko pengas undungi mah ada kibau vokon tapi naik teko walis saya nampak kau pesan teko dan aku tangkizad nampak tak dataku. Nah, abis tanto kau tambah modal sembayang om kada teko kau zoto bozo aginavo dan memusuh dia ko. Tu nung tanudon asanang di siho id pamugunan sa paping kapod ato ko auto kunihan pengko o kozuzuwa ning kakatan to ko detid binun dadi ano kiguno na po nga pati hampusan na paginabo pati pavakasan na paginabo pati hampusan ka pa season karahiwaya dito may mamuna katahuad kuma kinahingan nagi pavakasan na tamay mo sunduan ang ginabo karahiwaya do tamay mo kivaw po i kupusan to ko i tamay mo miyampay to ko day damin. Tadi mereka tambah ibu, tapi kita tahu kau tahu di tempat naik kau ngapi. Ada beberapa penakan khusus tahu kau tahu. Ia ikut timpu dah jam kau tu tahu empat minit dengan sebab ngah timpu di tempat sumiwat so lagi depan bus terpasan. Lepas kau tengok tapi naik. Ia berapa bus terpasan masa ada WhatsApp lo sabah VFM di tempat. Tadi tiap kau paguhu pembusan kau nopo nanti mau mentah di dapok yo. Ay, kapag hudo pa kan tanday mo kumanta di Alice Shirley Lim, ito na papasan na pong kapon na kumadi Aka Inam Adil Ining Donatius Carol Chong Lilian Lim om nagisavo om nagihivan kumanta bahut nga vi ito mo yung mamason kumada ko kaditi pason manta di Alice Shirley Lim dahi hain mangatal may papason avan na lang to kato mo yung kinaingan ka. Sumusut mantadi Julian Yapan papahumpus sa pason nauriti om isidun pang mantad kampung kapungit anangan mamason kumariti apaginakan kumapaginakan do sundi amaw nagihivan kumasa pepe mababos ay sa papepem ganay kumatabinay tambahut nga via di Julian Yapan dahil numpan upang habisi ho kumanagisi nakagon Yapan sadipan sudiman isa si kojiun tumitiw kundorong om nagi paginakan otalyuan kaliti om nagi ohivan kuma father sister om bishop may papason tabi pabasan tabi pembutan om mapanadan toko tumay mo kinaingan kaliti pason daw sumusut manta diti Joseph Colombo mamason kuma mabubos ngabi daid sa Babi FM om ako naghivan kuma sabi tambahut ikututun di Joseph Colombo dahil kampung mampilis matunggung. Sampai pasan doa kopi besan nam tabi besan kemari satu insanan ka. Clarence Wong kopi besan nong sebab kemari dia om anangan lagi Clarence Wong beti memasan ke masa biar kenovangan dau dari sudut teka id semok. Karena begini mau hosod di bicapil di aitan do izia ono pihiku om sutonan hosod di airin tadi saya tanda kandaman id kampung.

0: sebenarnya kau mungkin kena hujung pinjam petan di Venita Lajutim yang pai di Steven Masili ya tanda joget pintu tunan mentok payan demain jam kau tu pernah bahu minit tadi doa doa kau suka bid pok nato kau kau kemoi kau di tiap kau kemoi do bul kau di tiap kau payan kau kemoi do bul kau ibu do sasavan vinaun teka World Cup FIFA kamai di nung mas man nung ma min pangko masa TikTok do babay na dito kaya tiya bull pen tampak do mija do babay no iti na po nga da bull nga 3 onda iti na po komozon 3 onda no, nga manta da boss do Spanyol iti na po nga pionitan do ngan do pogun tahu pogun 3 na po nga komozon daw nga tahu om onda na po nga komozon do idbos sa suway golombang kamaiti iti na po nga muzu kumarit kapapintahan ko kumay do tahu pagun imunumpuan do sa savan binaun negara pagun malikan Kanada om nagi Mexico dadi id kapanadaan do buk diti ebul diti kumuzon ko iya agang na po nga mobi do Kanada iya otomo na po nga mobi do Mexico om iya obulaw na po nga mobi do pagun malikan dari ano kumzon iya bul ito kita toko dari FIFA do babay na diti ipamainan nga video iti aid pihawanan FIFA o kita dese bul na kumoy o yun na kumzon daw 3 onda ngan diho bul daw iti na po nga it kumzon do tahu pagun do manumpuan do sasavan binon pagun malikan Canada om nagi Mexico pengkwa dati o kahantazan teka nangazan nga video FIFA o antok timpo diti nga ayahan diso dati no mai kepai si batop pohumbus da pason bagu da tapi nai paguhi do miampai ko gara da bosan babasan penakan hozo tara ko tahu tadi kopi pesan ke mari John Tati dari kampung Langkawit Papar magano si da kosvetan di tinu mason ke mari Elisha Lilim e Verita Madang Stella Martin Angelin Marcelinus ka e Johannes Majara Anthony Sipalun Johnny Lajuman Martin, Bridget, Robert, Moody, lagi pagenakan Majawa, Bohiau, andakan lagi pagenakan di John Tati sendiri kaditi. Ramai pay pasan dok tapi antara aku tahu kemarin di Zuta Insanan tapi pembahasan. Dari karena mungkin aku hujung mentari Wilfred Majelis, saya tanda sugali. Hujung di Sarah Pitagom, saya tanda tiada om kausku.
1: Koyho kananku do onu kado diso nung manaw tokaw do vokon id kababalan social. Poboson tokaw onu no po id kababalan social. Kapahunggoy ino do tuhun no kagumpit. Songyan id kababalan social. Ivado mamaguno boss i aw avasi. Aw no tagal papatu do vokon. Aw no tagal papalat do vokon. Aw nagitagal do comment. Nung aiso itavasi do man komen tu au toko kopyuman koponin duo dati obosino do kuma suvay tuhun. Katakan tidak kepada pembuli cyber.

0: pabalan sosial. Ivado koiman iko hobi kontong ipapampay adat o basanan o agama. Sovo no, kapamagunan kapabalan sosial na po na montok papatazad kumosyan o mokon ko kalatan o hobi no, ahal kukumpit katinoan agama o raja.
1: Panakan hozo, patakotohu, desaba VFM, kosohimbaan, bos kadazan, nolko, pinasi.
2: Hello, kompi bosian. Izo vanistoroy, padahivay, mokinongo, lidiu, sabah, VFM, inoikot, vinasi, om oswaw, tomay mo.

Tapi naik kami kan ada zaman tadi Clarissy Panuli, oitan tambah hutan mentropehan, do bayan di tinga, itimpu do ababzan panakan hozo tadau kotahu. Om papa om bosono pada pason do tangga tambah hut masaid Facebook, WhatsApp, om lagi masaid TikTok. Nui mungkin bawa sifatan ku do kita kyo. Tadi engkau pernah kita bawa bosono engkau bos kuti. Engkau pernah Hansan do his segina berita penengavi om ketuhanan ku mata penengavi mentat pada jam kapat tahun pan minit. Do min susubab min kita ngoli di Sabah FM gisam natin po bay no. Dari may kapay pag sifato pa pahumbus na pason natay mo ako manta di aso manay mo pumahapan telepon kyo siyo ito na pa pason natay mo manta di Florence Boyjol mulia ka kapibasyan shalom kumari diaw kalit di pason no shalom kapibasyan dong suwab tala ko tahu kumasabi ay makikinaw do Sabah FM. Pason perti pengungkapan daw kuma di Margaret Ati om nagi ay aka daw i Elis om nagi tambahut daw i Florita Kinajil Helen Yong Dolores Asing Elis Shelilim Denise Yang Savia V Kinovangan ikotutun di Florence Boyjol Florence Boyjol dari nombor po daw kopi besian tada kotahu Hansan daw hidas tumay mo tabi basan ang balakata si mamantad kiningan katuhadan ka di Florence Boyjol aunihan nampai sesudah di tiba bahina dari Brunei ke Diti kau pang api pesan nong sebab media mulia ka semusut pason natai mo aku mentah di Lucia Tati pason di tipong kapon dau kumasa bebe makinau hansan hidas temui mo ka Diti mega di Helen Yong Bridget Samuel Rita Deodora Maria Nix Bersintal Alicia Lilim Johannes William Dennis Yang Dita Johan Mania Gansing Simon Justin Koyok Men John Tati Dato Elizabeth Morris Charles Lejinan Tampulan Andong jenis lain James Sham Lucy Doyo Om Hansan Aison atau Hiban Dau pino pahumbus pason ke ay Lucia Angka no pason di Lucia Kuma saya bebi ini nong kapan Dau pibisa nong sebab madi di jutin sanan Om abana dan kota may makinengan ka robot obot Mama son dok pibisa nong sebab Kuma di John Tati Bapak Mudi Julita Margaret Alicia Lilim Maria Johan Rosie Z Rozizi ingkano kumasa bebit kinovangan daw dari nombor-nombor kadi robot dari kampung Langkawit ketohadan tu pinopahumbus titipason kadi robot obat ansan pengong sentap nang pinongkapan kyo smusut mani agansing kapi besen nong sebab kumadi diaw om itipason nopong kapono kumadi Joseph Botilu Amelia dari sandakan Adila umsa bebit kinovangan sabi magkikinaw sa Sabah FM Hansan Hida sa mga nikot pinasi pason daw digi bo nga katuharan kumadi o muna gansing kapi pasan ng sabab na kumadi DJ Luis Chin mamason isi do diti do kapi pasan do ng sabab kumasa vyavi magkikinaw do inom bono po do kopi pesan do tadah kota hukum mari dia setain senan ai kapan ki pason tadi makuman tadi DJ Luis Chin mazaid TikTok nagi ke bawa kon pinamason mazaid TikTok diti mega di intai ke pengan di hoket duduk mega di MM suk mingkan iku madi Roger i Won Kwon Kaditi Ijo Ions Martati I saya babiti ogumu koso I Shirley I Santai I Nancy Lian I Bonnie Bantayan McZoom I Triska I Sham Chris Elizabeth Gontu Onsis I DJ Rich Kaditi Skolastika I Patrick Jonius Majakui Agumoy po susubay I Osifatan Kuminintong I Honobokon I Osifatan Kuminintong Bo Dari kanong makinang uhozo Di pinipatan di Wita Om di Elis Japanese Ay tando mungumpas Ito toko Om nagi uhozo di Julius Lengkes Telojungin Ay tando sunduban Piyambuhutan